0: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

0: Just Music.
1: Oke, baik pendengar di manapun Anda berada ya. Kita mengikuti penyampaian Warta Daerah Siang ya bersama bersama Persatu Kendari ya sesaat lagi. Baik, tetap bersama kami pendengar di 97,8 MHz.
2: Hidup layak bukan sekedar gaya hidup.

0: Selamat siang saudara pendengar. Dari Jalan Lautnya nomor 44 Mandonga Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan warta siang himpunan berita sepekan.
1: Untuk kita lakukan deportasi karena itu menurut kami merupakan pelanggaran.
2: Tentu harus profesional dan juga memiliki skill yang handal sehingga benar-benar bekerja itu sangat berkualitas.
0: Berikut pendengar, terlebih dahulu kami sampaikan dua pokok berita utama. Imigrasi Sulawesi Tenggara telah melakukan deportasi sebanyak 23 warga negara asing sebagai bentuk komitmen penegakan aturan. Pemkot Kendari menggelar Job Fair 2026 dengan 700 lowongan dari 30 perusahaan. Inilah warta siang himpunan berita sepekan selengkapnya edisi hari ini Minggu 26 Juli 2026 bersama saya Wulandasari. Kita awali informasi yang pertama, pendengar, sepanjang tahun 2026, Imigrasi Sulawesi Tenggara telah melakukan deportasi sebanyak 23 warga negara asing sebagai bentuk komitmen penegakan aturan yang berlaku. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Laras Ayuningtyas menurunkan laporannya.
3: Kantor wilayah Kementerian Imigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara terus memperketat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing atau WNA. Kakanwil Imigrasi Sultra Aswar Anas mengatakan penindakan tegas diambil terhadap para WNA yang terbukti melanggar aturan keimigrasian, khususnya terkait masa berlaku izin tinggal. Pihaknya menegaskan tidak ada toleransi bagi penyalahgunaan izin tinggal. Bahkan, lanjut Aswar Anas, di tahun 2026 ini telah dilakukan deportasi pada 23 WNA sebagai bentuk komitmen dalam menegakkan aturan yang berlaku di wilayah hukum Sulawesi Tenggara.
1: Tentunya tindak pidana keimigrasian ini kan, misal warga negara asing itu overstay yang harusnya diberikan 60 hari, tetapi dia sudah 65 hari, itu kita lakukan deportasi. Karena itu menurut kami merupakan pelanggaran dan ketaatan mereka terhadap izin tinggal yang telah diberikan oleh imigrasi. Jadi kembali lagi, kalau mereka melakukan pelanggaran, imigrasi tidak segan-segan untuk mendeportasi mereka ke negara asal. Tahun ini, Pak, tahun 2026, kurang lebih 23 ya, 23 orang sudah kita deportasi. Kebanyakan dari warga negara Cina dan kebanyakan Tiongkok, Pak.
3: Selain tindakan deportasi, para pelanggar tersebut juga masuk dalam daftar penangkalan untuk mencegah mereka kembali ke wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Pihak Imigrasi Sultra mengimbau kepada seluruh perusahaan maupun pihak sponsor yang memperkerjakan atau mendatangkan tenaga kerja asing untuk selalu mematuhi tata tertib dan memperbarui dokumen keimigrasian secara tepat waktu. Pengawasan secara berkala dan operasi intelijen keimigrasian di wilayah Sulawesi Tenggara akan terus ditingkatkan guna meminimalisir potensi pelanggaran serupa.
0: Sementara itu, Pemkot Kendari menggelar Job Fair 2026 dengan 700 lowongan dari 30 perusahaan, mempertemukan pencari kerja, serta memperkuat kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan rekan Ferry Musafir.
2: Hari ini bergabung kurang lebih 30 perusahaan yang ada di Kota Kendari, bahkan di luar juga, memfasilitasi masyarakat dalam mencari kerja.
4: Pemerintah Kota Kendari kembali membuka peluang kerja bagi masyarakat melalui Kendari Job Fair 2026 yang dipusatkan di Aula Teporumbua Balai Kota Kendari. Kegiatan ini diikuti sekitar 30 perusahaan dengan menyediakan sekitar 700 lowongan pekerjaan selama 3 hari yang dimulai pada tanggal 22 hingga 24 Juli. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengatakan, kegiatan ini menjadi wadah untuk mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan, sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Pemerintah juga terus memperkuat pelatihan kerja dan pendidikan vokasi melalui kerjasama dengan berbagai lembaga agar keterampilan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.
2: Hari ini bergabung kurang lebih 30 perusahaan yang ada di Kota Kendari, bahkan di luar juga, datang di sini untuk bagaimana kita memfasilitasi masyarakat dalam mencari kerja. Tentu semua masyarakat kita inginkan dalam hal bekerja tentu harus profesional dan juga memiliki skill yang handal sehingga benar-benar bekerja itu sangat berkualitas sesuai dengan harapan kita. Ini juga sangat membantu kita pemerintah dalam pengentasan pengangguran dan juga pengentasan kemiskinan. Dan insya Allah kami terus berkomitmen apa yang menjadi program unggulan kami ini karena merupakan program unggulan dari pemerintah Kota Kendari. Dan kami laksanakan dari tanggal 22 Juli sampai tanggal 24 Juli.
4: Siska menambahkan, Kendari Job Fair 2026 tidak hanya menyediakan informasi lowongan pekerjaan, tetapi juga membuka akses pelatihan kerja, peluang kerja ke luar negeri, dan konsultasi ketenaga kerjaan. Perusahaan yang berpartisipasi berasal dari berbagai sektor, seperti perdagangan, jasa, pertambangan, industri, otomotif, dan perusahaan pembangkit listrik. Dua perusahaan juga menyediakan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Pemerintah Kota Kendari juga turut melakukan penataan potensi masyarakat hingga ke tingkat kelurahan untuk menjadi dasar penyusunan program pelatihan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Sementara itu Gubernur Sulawesi Tenggara pada Ramadhana HUT ke-12 Kabupaten Buton Selatan menegaskan momentum evaluasi dan penguatan komitmen pembangunan. Mengenai hal tersebut selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku menurunkan laporannya.
5: Saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-12 Kabupaten Buton Selatan. Semoga pembangunan di daerah ini makin meningkat dan masyarakat makin sejahtera dan maju.
6: Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangaruka bersama Ketua DPRD Sultra Laode Tariala menghadiri acara Malam Ramadhana peringatan Hari Jadi ke-12 Kabupaten Buton Selatan yang dipusatkan di Lapangan Lakarada pada Kamis 23 Juli malam. Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan momentum peringatan Hari Jadi harus menjadi momentum bagi seluruh jajaran pemerintahan untuk merefleksikan dan mengevaluasi kembali catatan-catatan perjalanan yang telah dilalui. Gubernur menyampaikan apresiasi atas capaian Kabupaten Buton Selatan selama 12 tahun sejak resmi menjadi daerah otonom baru pada tahun 2014. Gubernur menilai berbagai dinamika politik, pemerintahan, dan kemasyarakatan telah membawa kemajuan bagi daerah tersebut. Namun, Gubernur juga mengingatkan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, diantaranya persoalan kemiskinan, pengangguran, inflasi, ancaman krisis pangan dan energi, pencemaran lingkungan, bencana, hingga profesionalitas aparatur.
5: Saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-12 Kabupaten Buton Selatan. Semoga pembangunan di daerah ini makin meningkat dan masyarakat makin sejahtera dan maju. Pada kesempatan yang baik ini juga, izinkan saya, selaku Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, secara pribadi, mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat Buton Selatan. Karena apa? Tidak mungkin saya bisa berdiri di sini kalau tanpa dukungan dari masyarakat Buton Selatan. Oleh karena itu, sebagai wujud rasa terima kasih saya dan penghargaan, maka insya Allah pada kesempatan berikutnya saya akan menganggarkan pembangunan jalan dan fasilitas-fasilitas lainnya.
6: Sementara itu, pada upacara puncak Hari Jadi ke-12, Bupati Buton Selatan Muhammad Adios berkomitmen untuk terus membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Setiap pembangunan akan diarahkan agar mampu memberikan manfaat yang nyata bagi kesejahteraan rakyat, menjaga kelestarian lingkungan, memperkuat ketahanan sosial, serta meningkatkan daya saing daerah.
7: Sebagai daerah yang dianugerahkan kekayaan alam, budaya, dan potensi maritim yang luar biasa, Buton Selatan memiliki peluang besar untuk tumbuh menjadi salah satu kawasan strategis di Sulawesi Tenggara. Potensi tersebut harus dikelola secara bijaksana dengan mendepankan prinsip berkelanjutan inovasi dan kolaborasi.
6: Malam Ramadhana memperingati Hari Jadi ke-12 Kabupaten Buton Selatan juga dimeriahkan dengan pengumuman sejumlah lomba antar OPD dan pemerintah kecamatan serta dihibur oleh sejumlah penyanyi ternama. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar,
8: ke-42 tahun 2026. Mengangkat tema utama yaitu sayang anak, lindungi dan bangun masa depan.
9: Wali Kota Kendari Siska Karina Imran pimpin upacara peringatan Hari Anak Nasional HAN ke-42 tahun 2026 tingkat Kota Kendari yang dipusatkan di halaman upacara SMP Negeri 2 Kendari. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran saat membacakan sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengajak seluruh elemen bangsa untuk memperkuat komitmen dalam memenuhi hak dan melindungi anak Indonesia. Siska juga mengungkapkan peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 mengangkat tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan, di mana tema tersebut bukan sekedar slogan, melainkan penegasan setiap anak adalah pribadi yang berharga, harus dihormati, didengar pendapatnya, serta memiliki hak untuk berpartisipasi sesuai usia dan tingkat kematangannya. Anak juga diposisikan sebagai subjek pembangunan, bukan sekedar objek pembangunan.
8: Sebagai momentum penting untuk mengkampanyekan

0: dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 mengangkat tema utama yaitu sayang anak, lindungi dan bangun masa depan. Tema ini bukan sekedar slogan, melainkan penegasan bahwa setiap anak adalah pribadi yang berharga, dihormati dan didengar pendapatnya. Anak bukan sekedar objek pembangunan, melainkan subjek pembangunan.
1: Siska juga mengajak seluruh masyarakat memenuhi hak anak tanpa diskriminasi, memastikan setiap anak terlindungi dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, diskriminasi, perkawinan anak, hingga ancaman di ruang digital. Menegaskan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama keluarga, sekolah, masyarakat, media, dunia usaha, organisasi masyarakat, pemerintah, serta anak itu sendiri. Dan investasi terbaik bangsa adalah investasi kepada setiap anak Indonesia sebagai generasi menuju Indonesia Emas 2045.
0: Lindungi adalah kewajiban seluruh pihak untuk memastikan anak terbebas dari kekerasan, eksploitasi,

0: Nasional ke-42 tingkat Kota Kendari juga dirangkaikan dengan pengukuhan Forum Anak Kota Kendari periode 2026-2028. Kegiatan ini juga turut dihadiri Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Kepala OPD, Camat Lurah, dan para tokoh masyarakat.
1: Sementara itu, pendengar, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Bau-Bau, Abdul Rahman, mengajak masyarakat menjadikan peringatan Hari Anak Nasional atau HAN 2026 sebagai momentum membangun kembali komunikasi antara orang tua dan anak. Mengenai hal tersebut, Afriansyah melaporkan.
2: Hari ini salah satu yang terputus adalah komunikasi. Komunikasi sudah tidak terbangun antara orang tua dan anak.
3: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
1: Sensus Ekonomi 2026 sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi daerah dan nasional. Mengenai hal tersebut, berikut laporan Yuliana Lina.
4: Pelaksana harian Kepala BPS Kota Kendari, Sri Aryani menjelaskan, Sensus Ekonomi 2026 merupakan kegiatan statistik nasional yang diselenggarakan setiap 10 tahun sekali sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik. Pelaksanaan sensus ekonomi selalu berlangsung pada tahun yang berakhiran angka 6 sebagai bagian dari program statistik nasional yang dilaksanakan secara berkesinambungan.
5: Kalau ada lagi satu sensus untuk pertanian itu di tahun 2023 kemarin. Sekarang 2026 sensus ekonomi. Jadi terakhir kita laksanakan itu 10 tahun lalu 2016. Jadi mungkin informasi untuk teman-teman. Jadi sensus ini bukan hanya baru dilaksanakan kali ini. Ujuk tiba-tiba ada ide. Nah ini memang rutin dilaksanakan kepada BPS itu. Mulai dari tahun 8 di 10 tahun yang lalu pun juga mungkin masih belum sadar. Ada sensus ekonomi belum tahu bahwa oh kita ini pernah didata. Nah jadi di 2026 ini kita laksanakan sensus ekonomi kelima.
4: Sensus ekonomi terakhir dilaksanakan pada tahun 2016, sedangkan pelaksanaan tahun 2006 menjadi sensus ekonomi yang kelima sejak pertama kali digelar pada tahun 1986. Kegiatan ini merupakan
6: yang terus dilaksanakan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai perkembangan dunia usaha di Indonesia. Hasil sensus diharapkan menghasilkan data yang akurat, lengkap, dan mutakhir sebagai dasar penyusunan kebijakan ekonomi, peningkatan investasi, serta mendorong pembangunan daerah dan nasional yang lebih terarah.
7: Komandan Kodim Dandim 1413 Buton menggelar silaturahmi bersama jurnalis Kapten sebagai jembatan informasi antara pemerintah, TNI, dan masyarakat. Mengenai hal tersebut, reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani, melaporkan.
8: Komandan Kodim Dandim 1413 Buton Letkol Infantriyoni mengawali masa tugasnya dengan merangkul insan pers di wilayah Kepulauan Buton. Melalui agenda silaturahmi yang digelar di salah satu kafe di Kota Bau-Bau Senin malam tersebut, Dandim mengajak media menjadi mitra strategis dalam penyebar luasan informasi positif dan mendukung pembangunan daerah. Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat tersebut dihadiri puluhan wartawan dari media cetak, elektronik, televisi, radio, dan media cyber yang berasal dari Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton hingga Kabupaten Buton Selatan. Dalam sambutannya, Letkol Infantriyoni memperkenalkan diri sekaligus berbagi kisah perjalanan karirnya di TNI. Sebelum dipercaya menjadi pimpinan Kodim 1413 Buton, ia mengemban berbagai penugasan di wilayah pedalaman Papua, kawasan perbatasan Papua Nugini, hingga mengikuti misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di Afrika. Pengalaman panjang tersebut, kata Dandim, menjadi bekal untuk menjalankan tugas pembinaan teritorial di wilayah Kepulauan Buton.
9: Di sini, saya sebagai pendatang di sini, Saya mohon doanya semoga seluruhnya kemudian di sini dijauhkan dari hal-hal yang menjadi permasalahan.
8: Dandi menilai media memiliki peran penting sebagai jembatan informasi antara pemerintah, TNI, dan masyarakat. Karena itu, hubungan yang harmonis dengan insan pers perlu terus dibangun agar setiap program yang dilaksanakan dapat tersampaikan secara objektif dan bermanfaat. Menanggapi itu, Ketua PWI Bau-Bau Laudia Swarolin menyambut baik positif langkah Dandim yang memilih menjalin komunikasi dengan insan pers sejak awal masa jabatannya. Menurutnya, sinergitas antara TNI dan media merupakan modal penting dalam menghadirkan informasi yang mencerdaskan sekaligus mendorong pembangunan daerah.
10: PWI berkomitmen untuk menjadi ujung tombak dalam rangka menyampaikan informasi yang positif kepada masyarakat luas, termasuk mengenai program-program Kodim, baik itu bakti sosial, berkaitan dengan teritorial, termasuk yang terbaru ini mengenai ketahanan pangan. Kita harap itu terus dipublikasikan sehingga apa yang kemudian menjadi manfaatnya bisa diketahui secara luas oleh masyarakat.
8: Aswarin menyebutkan, PWI Bau-Bau saat ini memiliki 32 anggota yang tersebar di Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton, Buton Selatan, Muna, Muna Barat, dan Kabupaten Buton Tengah. Wade Nurliani, Raporteri Bau-Bau, melaporkan.
7: Informasi terakhir pendengar, data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN menjamin penyaluran bantuan sosial tepat sasaran kepada penerima manfaat. Mengenai hal tersebut, Heldiawati Kadir melaporkan.
11: Pemerintah melalui Kementerian Sosial menempatkan data tunggal sosial ekonomi nasional sebagai instrumen utama menyempurnakan penyaluran bantuan sosial agar lebih akurat dan adil. Lahir berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, DTSN menjadi satu-satunya rujukan data terpadu yang menghubungkan informasi dari pemerintah daerah hingga pusat sehingga menjadi dasar utama penentuan penerima manfaat. Kepala Sentra MEOHAI UPT Kemensos RI di Kendari, Muhammad Gunawan, menjelaskan sistem ini membagi masyarakat ke dalam 10 kelompok desil berdasarkan tingkat kesejahteraan. Saat ini prioritas penyaluran bantuan sosial difokuskan pada kelompok desil 1 hingga 5. Meski demikian, verifikasi terus dilakukan secara ketat termasuk bagi yang masuk desil 5 karena masih dimungkinkan penyesuaian jika kondisi real di lapangan menunjukkan keadaan yang jauh lebih memprihatinkan.
12: Nah, DTSN ini kita mungkin memiliki 10 tingkatan. Jadi ada desil 1, desil 2, desil 3, sampai desil 10. Nah, yang perlu diketahui oleh masyarakat untuk saat ini yang apa itu Kementerian Sosial berikan sebagai bentuk bantuan sosial itu adalah dari desil 1, 2, 3, 4, dan 5. 5 ini juga kita masih tahap penyeleksian. Kalau jika memang posisi keadaannya memang betul-betul itu memprihatinkan, katakanlah tidak layak di desil 5, maka nanti kita berperan dan berkolaborasi juga dengan BPS. Kita di sana langsung turun ke lapangan untuk mengecek apakah desil warga ini di posisi 5 ini apakah layak, bisa naik, bisa turun.
11: Ia menyoroti dua tantangan utama yang diperbaiki melalui sistem ini. Inclusion error atau yang seharusnya tidak menerima bantuan justru terdata masuk, dan exclusion error yang sangat membutuhkan justru tidak terdata. Keberhasilan DTSN sangat tergantung pada komitmen seluruh pihak yang bekerja di lapangan. Jika data dikelola dengan jujur dan bertanggung jawab, maka ketepatan sasaran pasti akan tercapai. Masyarakat pun diberi ruang untuk ikut mengawasi melalui fitur cek bansos, serta menyampaikan usulan maupun sanggahan terhadap data yang ada. Dengan penyatuan data dan pengawasan menyeluruh, program bantuan sosial tidak lagi meleset. DTSN menjadi jaminan agar setiap rupiah negara benar-benar menjangkau warga yang paling membutuhkan, menciptakan keadilan sosial yang nyata bagi seluruh masyarakat.

Untuk warta daerah siang hari ini, sebelum berpisah kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Imigrasi Sulawesi Tenggara telah melakukan deportasi pada 23 warga negara asing sebagai bentuk komitmen penegakan aturan. Pemkot Kendari menggelar Job Fair 2026 dengan 700 lowongan dari 30 perusahaan. Kami harap Anda terus mengupdate informasi bersama kami di RRI Pro 1 Kendari dan jangan lupa untuk follow akun media sosial terverifikasi kami di Instagram, TikTok, dan WhatsApp kami di RRI Kendari. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wulandasari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik.

Coba Anda bayangkan. Dulu Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

0: tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Society yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya, banyak pendengar masih bersama RRI Bau-Bau di FM 97,8 MHz. Pendengar, di sore ini kita kembali hadir di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan seperti biasa pendengar, di sore ini kita mengundang partisipasi Anda hingga pukul 4 nanti. Yang ingin request lagu dangdut kesukaan Anda untuk menemani istirahat Anda juga, langsung saja di 0402-2823-994. Oke, baik, saya coba menyapa dulu ini. Sudah berdering, ada siapa di ujung telepon? Halo, Pro Dangdut. Halo. Halo. Halo, Pro Dangdut.
1: Adalah kita.
0: Oke, Albert ya di Keraton ini. Baik, Bung Albert, mau lagu yang siapa ini?
1: Isabella, nggak mau kenal.
0: Hah?
1: Isabella.
0: Isabella?
1: Ya, Isabella, nggak mau pulang.
0: Isabella?
1: Isa.
0: Isa nggak mau pulang?
1: Ya, nggak mau pulang.
0: Nggak mau pulang?
1: Iya, ya.
0: Ada gak nih lagunya nih? Isa gak mau pulang.
1: Ya gak mau pulang, maunya digoyang.
0: Hah? Apa judulnya? Gak mau pulang, maunya digoyang. Gitu?
1: Iya, penyanyinya biar sembarang saja.
0: Saya coba cari dulu lagunya ini, semoga saya dapat nih.
1: Ya, atau Inul masa lalu saja.
0: Iya, yeah, mudah-mudah aja deh. Lagunya siapa, Inul ya?
1: Iya.
0: Lagunya Inul, Daratista. Oke, masa lalu, baik.
1: Patungannya saja, siapa yang kawat dilakukan.
0: Oke, makasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pro Dangdut.

0: Oke, baik, tadi ada Bu Albert di Keraton Buton sana ya, yang juga sudah ikut bergabung bersama kita pendengar di sore ini. Di belakangnya Bung Albert ini sepertinya sudah ada yang gabung kembali. Saya coba sapa dulu ya. Halo. Halo Pradangdut. Halo Pradangdut.
1: Halo Dangdut, adalah kita.
0: Iya, dengan siapa nih?
1: Dengan Sari di Banjarmasin.
0: Sari, Banjarmasin. Oke Sari, mau lagunya siapa ini?
1: Oh, lagunya Rita Sugiarto, Manja.
0: Rita Sugiarto. Apa tadi, Manja ya?
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Salamnya buat Mas Galuh, buat Bang Adit, buat Bang Tegar, buat satu lagi, abang semuanya.
0: Banyak, terima
1: kasih. Assalamualaikum. Yeah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, tadi ada siapa tadi? Ada Sari ya di Banjarmasin tadi yang sudah bergabung ya. Dan pendengar, untuk Anda juga yang masih ingin bergabung, Ria masih menanti dengan telepon Anda. Namun saat ini saya tahan dulu karena kita sudah ada dua lagu di sini. Langsung saja saya hadirkan, ini adalah lagunya Inul Daratista, Masa Lalu.

ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

0: Ya, baik, pendengar masih di Perdangdut. Dangdut adalah kita. Baik, saya coba menyapa kembali. Halo, Perdangdut. Halo. Halo, Perdangdut.
1: Dangdut adalah kita, Maria.
0: Iya, dengan Bung Faiz ya.
1: Iya, itu di jam 9 kayaknya gangguan itu, Maria.
0: Oh gitu, saya baru tahu ini.
1: Ya, tapi saya bukan masuk, tapi saya halo-halo, Maria. Halo-halo, saya halo-halo.
0: Yang
1: di telepon rumah Mbak Ria.
0: Oh gitu ya, ya. Oke, okay, baik, nanti ya. Dicek dulu ya.
1: Malah,
0: baik,
1: mohon ini sih dulu, tidak perbaiki dulu tuh.
0: Mau lagunya siapa nih?
1: Lagu Minang ini, Mbak Ria.
0: Lagu Minang yang mana? Yang judulnya, penting lagunya ada ini.
1: Judul penyanyinya itu namanya Asben.
0: Asben?
1: Judulnya Pinangan.
0: Pinangan gitu?
1: Ya, penyanyinya Asben.
0: Penyanyinya Asben. Lagu joget ini kayaknya nih.
1: Ya, versi ori saja, versi originalnya saja.
0: Lagunya buat siapa aja nih?
1: Siapa operator ini?
0: Bung Fatin kayaknya.
1: Nah, untuk Mbak Ria yang lagi tugas, semoga dipanjangkan umur, diberi kesehatan,
0: sehat selalu bersama
1: keluarga. Buat operator juga Bang Fatin, umur panjang, sehat selalu bersama keluarga. Buat Bang Ju di Wajo, buat Bang Ucan di Betambari, buat ini orang tua kita juga di Lorongkaya, Bang Andi, semoga sukses-sukses dipanjangkan umur Bang Andi, sehat selalu bersama keluarga. Buat Anggo di Lowo-Lowo, buat Ega di Keraton, buat Albert tadi tuh, artikulasinya tidak jelas Albert tadi tuh.
0: Albert ini karena suaranya saya tidak dengar ini, kasihan.
1: Iya, buat Yunus di Sumbu Barat, buat Rani di Ternate, buat Galuh di Bojonegoro, Jawa Timur, buat Sari di Kalsel, buat Ayu di Maksim, Maluku Tengah, buat Bunda Ani, Bunda Tiara, buat Alin, semuanya dikendari.
0: Okay.
1: Untuk Maria bersama Bang Fatin, sedangkan dilanjut, salam program Padangdut, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi Bung Faiz, butuh tengah yang bergabung di belakangnya Bung Faiz. Halo, Predangdut.
2: Dangdut adalah kita, Maria. Selamat siang.
0: Selamat siang. Ini sudah mau sore kayaknya nih. Ini dengan siapa ini? Bunda Tiara? Bunda Tiara Kendari. Waduh, gimana kabar Bunda?
2: Iya, kabar baik, Maria.
0: Alhamdulillah. Di sana hujan nggak?
2: Malam nih.
0: Soalnya di sini udah agak mendung-mendung ya, tapi saya nggak tahu ini hujan apa nggak nih.
2: Ini berapa hari mendung-mendung, tapi dari malam nggak ada hujannya.
0: Oh gitu. Oke. Okay. Iya. Baik deh, kita ke lagunya dulu. Mau lagunya siapa ini?
2: Lagunya Leo Waldi, boleh.
0: Lagunya siapa?
2: Leo Waldi. Leo Waldi.
0: Yang mana ini?
2: Terhalang Dinding Kaca.
0: Terhalang dinding kaca. Lewal di terhalang dinding kaca. Oke, okay, baik.
2: Pertama buat pertama-tama buat Maria ya, bersama terakhirnya selamat sore, selamat selalu, selamat dia.
0: Iya, amin, makasih.
2: Menyelam Maria saya selalu dipandang sembunyi oleh Allah.
0: Amin, makasih.
2: Sama operatornya. Sama sore juga. Terus yang baru turun tadi Bang Pais ya?
0: Iya.
2: Sama sore juga Bang Pais. Semoga kita bersama keluarga. Ada Bang Ucang, ada Bang Yunus, ada Bang Aldo. Ada Rani di Ternate, ada Sari, ada Bang Andi di Batam, ada Bang Marida.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Predangdut. Bunda Tiara tadi di Kendari yang sudah bergabung juga pendengar. Nah, pendengar ini kita kembali hadirkan ya dua lagu yang sudah di request. Dan jangan kemana-mana untuk Anda yang ingin bergabung, saya tahan kembali ya, tetap bersama RRI. Bau-bau.

0: Ini budaya kita.
1: Hilir mudik kendaraan yang melintas di Kota Serang, Banten, mengajak Anda menelusuri salah satu tradisi budaya masyarakat setempat. Mereka menyebutnya seni bela diri debus. Debus merupakan kesenian asli masyarakat Banten yang diciptakan pada abad ke-16 pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin dalam rangka penyebaran agama Islam dengan ekspedisi damai. Tradisi debus difokuskan sebagai alat untuk membangkitkan semangat para pejuang dalam melawan penjajah Belanda. Apalagi di masa pemerintahannya, tengah terjadi ketegangan dengan kaum pendatang dari Eropa, terutama para pedagang Belanda yang tergabung dalam VOC. Dengan iringan tetabuhan, atraksi kekebalan tubuh didemonstrasikan sesuai dengan keinginan pemainnya. Permainan debus merupakan bentuk kesenian yang dikombinasikan dengan seni tari, seni suara, dan seni kebatinan yang bernuansa magis. Budayawan Banten, Bapak Rohandi, menuturkan bahwa dalam perkembangannya, kesenian debus dipertontonkan sebagai pelengkap upacara adat atau untuk hiburan masyarakat.
2: Debus sendiri, tradisi belajar ilmu kekebalan tubuh dan kemudian berkembang menjadi tradisi tontonan karena memang Sultan sering mempertontonkan itu pada tamunya sebagai bentuk bukan sombong tetapi ini loh, kami biasa berolah tubuh, kami berupaya mengoptimalkan ciptaan Tuhan. Banten itu sebenarnya eksotik, menarik, religi, bisa mengalun juga begitu karena Banten ini ada di utara selatan.
1: Tradisi debus yang dilakukan masyarakat Banten, jika dicermati dengan seksama, maka di dalamnya mengandung nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan bersama. Nilai-nilai itu antara lain, kerjasama, kerja keras, dan religius. Memang, tradisi debus memerlukan keahlian dan konsentrasi tersendiri. Seni yang satu ini tidak boleh sembarangan ditiru atau dilakonkan. Yang jelas, debus Banten telah ikut mengantarkan provinsi yang masih terbilang muda ini ke deretan atas ragam budaya Nusantara.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ramudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: Ya baik pendengar, masih di Perdangdut. Dangdut adalah kita. Baik, ini sudah ada yang gabung kembali. Saya coba sapa dulu ini. Halo Perdangdut. Halo.
1: Halo, halo Perdangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bung Zul ya ini.
1: Ya betul sekali.
0: Bung Zul di Wajo. Oke Bung Zul, mau lagunya ya. Siapa ini?
1: Lagunya siapa ya? Hedy Diana.
0: Lady Diana?
1: Hedy.
0: Hedy?
1: Di mana ada kamu di situ ada aku.
0: Hedy Diana.
1: Ya.
0: Di mana ada kamu di situ ada aku.
1: Ya, betul sekali Mbak ya.
0: Oke baik.
1: Namanya Pak Dulia, pertama-tama untuk Mbak Arya dan operator, saya minta saya sebuah keluarga. Ada Bang Sari di Banjarmasin, Mas Galo di Surabaya, Bung Andi di Batam, Ujian di Bitombari, Bung Benny juga di Manado sana, Bung Widi di Tokyo, saya minta saya sebuah keluarga. Ada Bang Leman di Lampung sana, ada Mbak Ayu di Masolo Iran, di Ternate, dan Bung Faiz di Buteng sana, Yunus dan Bung Barat. Asus Roboleo Ratna di Karya Baru, Angkolo Bulowu, dan ada Bunda Tiara di Kendari yang baru lewat tadi, semoga saya serbis keluarga, ada Pariba di Palu, Purnama di Sulawesi Barat, dan semua pendengar RRI, salam Perdangdut, Dangdut adalah kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, silakan lanjut Mbak Arya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bung Zul tadi di Wajo, yang sudah bergabung di belakangnya Bung Zul, halo Perdangdut.
2: Kita, Mbak Arya.
0: Iya, dengan Bung Andis, Lorong Hoge.
2: Betul, Pak.
0: Baik, mau lagunya siapa ini Bung Andis?
2: Lagunya Ice Sesawati, Kita Mau Berpisah.
0: Lagunya Ice?
2: Trisnawati.
0: Trisnawati yang mana?
2: Kita Mau Bercinta.
0: Hmm?
2: Kita Mau Bercinta.
0: Sama Bercinta?
2: Kita Mau Bercinta.
0: Saya kurang jelas ini suaranya.
2: Kalau tidak ada yang lain
0: cinta. Apa tadi judulnya, saya kurang jelas dengarnya nih.
2: Tak Mau Bercinta.
0: Tak Mau Bercinta. Itu.
2: Ya.
0: Ice Trisnawati.
2: Ya.
0: Di sini yang ada Untuk Apa Bercinta.
2: Nah, itu ya itu.
0: Nah, itu oke baik.
2: Ya. Lagunya buat Mbari ya dan apapunnya.
0: Iya.
2: Keluarga.
0: Okay.
2: Ya, yang tadi itu.
0: Okay.
2: Baik, dan Agus yang terbaik dan Pak Karim, Mbak Lim, Mbak Randa, Bunda Tiara juga tadi.
0: Iya.
2: Dari
0: Iya, baik. Salam Perdangdut. Oke, baik. Tadi juga ada Bung Andis di seputar Lorong Hoge sana yang sudah ikut berpartisipasi juga bersama kita pendengar di sore ini. Dan untuk Anda juga yang masih ingin bergabung, saya masih menemani Anda ya hingga pukul 4 sore. Jadi untuk Anda yang masih bergabung langsung saja di line telepon kami. Oke, baik, saya hadirkan kembali. Di sini sudah ada dua lagu tadi yang sudah di request dan jangan kemana-mana, kita masih kembali untuk sesi terakhir. Tetap bersama kami, RRI Bau Bau.

0: gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pintar, bro. Kalau mau pintar ya belajar.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

Ya, banyak pendengar masih di 107,8 MHz RRI Bau-Bau. Kita masih kembali ya di acara Perdangdut untuk sesi terakhir. Dan untuk Anda pendengar yang masih ingin bergabung, ini saya coba sapa, ini sepertinya ada yang gabung melalui WhatsApp. Ada siapa ini? Ada Rizka ya di Kerator. Selamat sore Perdangdut. Saya mau request lagunya Iis Dahlia, Payung Hitam. Lagunya spesial buat suamiku tercinta Agus, buat Kak Ria, terima kasih. Oke, makasih juga untuk Rizka di Keraton. Ditunggu lagunya ya. Baik pendengar, sepertinya kita cukupkan untuk acara Prodangdut di sore ini. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung, dan juga untuk Anda yang belum bisa bergabung di sore ini, mohon maaf ya, bisa dicoba lagi di lain waktu. Tetap bersama RRI Bau-Bau karena kita nantikan acara selanjutnya. Tetap bersama kami di FM 97,8 MHz. Ada lagunya Iis Dahlia ya, Payung Hitam. Selamat mendengarkan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Kampui.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: sudah siap berangkat sekolah.
1: Sudah, Bu. Hari ini aku semangat. Soalnya ada menu MBG di sekolah.
2: MBG itu makan bergizi gratis ya, Nak? Memang menunya apa saja?
1: Macam-macam ya. Ada nasi, lauk, sayur, kadang buah juga. Enak dan bikin kenyang.
0: Bagus dong. Kalau makan bergizi, belajar jadi lebih fokus.
1: Betul, Bu. Teman-temanku juga senang. Kita jadi lebih semangat belajar dan main.
2: Iya, yang penting gizinya cukup. Anak-anak juga sehat, orang tua juga jadi tenang.
0: Ayo, Nak. Nanti di sekolah belajar yang rajin ya.
1: Siap, Bu.
3: Makan bergizi gratis, semangat belajar, dan raih masa depan gemilang.

0: Sporting 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Selamat sore, selanjutnya kita akan mengikuti paket rangkuman berita gempa Saripati Maju RRI sekali lempat yang telah dirangkum selama sepekan oleh tim liputan RRI Palu bersama saya Joko Nur Cahyo Sujari.

0: Tenaga Nasional Tapalu menegaskan komitmennya dalam memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN di wilayah ini. Berikut laporan Muhammad Sidik.
1: N Kota Palu bersama pemerintah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah secara virtual mengikuti kegiatan peringatan Hari Anti Narkotika Internasional sebagai bentuk penguatan komitmen dalam memerangi penyalahgunaan narkotika. Kepala BNN Kota Palu Kombes Pol Kori Wicaksono mengatakan, momentum tersebut menjadi pengingat pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika atau P4GN. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk melindungi generasi muda, menjaga ketertiban umum, serta mewujudkan Kota Palu yang aman, sehat, dan bebas dari peredaran narkotika. Kombes Pol Kori menjelaskan, dalam mendukung pelaksanaan program P4GN, BNN Kota Palu telah menjalankan sejumlah program unggulan lainnya, diantaranya Ananda Bersinar, Desa Bersinar, Remaja Teman Sebaya, intervensi berbasis masyarakat, serta tim asesmen terpadu.
2: Terima kasih rekan-rekan media, hari ini kami didampingi Ketua DPRD Kota, kemudian juga dari Forkopimda lainnya tadi, ya, kita telah menyaksikan secara langsung peringatan Hari Anti Narkotika Internasional. Ya. Biasanya ini hari ini kami bersinergi dengan seluruh stakeholder, ya, untuk terus meningkatkan program untuk P4GN, ya. Kemudian kerjasama ini menjadi bukti nyata komitmen bersama antara BNN Kota Palu dan pemerintah daerah untuk melindungi generasi muda, menjaga ketertiban umum, serta mewujudkan Kota Palu yang aman, sehat, bebas dari ancaman narkotika.
1: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Palu Riko Janggola menegaskan, dalam upaya pencegahan peredaran narkoba, memerlukan sinergi yang baik antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, hingga masyarakat. Ia mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam menginformasikan jika menemukan adanya indikasi peredaran sekitarnya.
3: Ya, tentunya kita mendorong teman-teman, ya, artinya jangan takut untuk melaporkan atau memberikan info apabila ada diketahui di wilayahnya atau di areanya yang dilihat ada tendensi atau indikasi peredaran narkoba, untuk melaporkan. Dan seperti mungkin kita diskusi tadi, apabila ada keluarga atau orang terdekat yang terjerembab atau sudah terjerumus, jangan takut juga diinformasikan, karena tidak semuanya akan ditindak pidana, ya Pak, ya, malah ya, ada yang direhab gitu. Ya, kalau memang
2: tidak akan dihukum untuk
3: itu. Ya, begitu. Jadi memang kita berharap sama seluruh pihak masyarakat termasuk muda juga untuk lebih bersama-sama proaktif juga.
1: Melalui berbagai program pencegahan narkoba yang terus digalakkan, diharapkan upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan secara lebih menyeluruh dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia pendidikan, hingga berbagai elemen lainnya. Sinergi yang terus diperkuat diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan mempersempit ruang peredaran gelap narkotika di wilayah Kota Palu.
0: Selanjutnya kita menuju ke RRI Ampana. Bupati Tojo Una-Una dorong kolaborasi percepat pengembangan pariwisata prioritas Tojo Una-Una. Berikut laporan Rahmawati Tani.
4: Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una menegaskan komitmen untuk terus mengembangkan sektor pariwisata setelah daerah ini ditetapkan sebagai kawasan pariwisata prioritas di Sulawesi Tengah. Pernyataan itu disampaikan Bupati Tojo Una-Una Ilham Lawidu pada kegiatan pelatihan peningkatan keselamatan wisata Provinsi Sulawesi Tengah yang berlangsung di Hotel Lawaka, Kabupaten Tojo Una-Una. Menurut Ilham, penetapan Tojo Una-Una sebagai daerah prioritas pariwisata harus menjadi momentum untuk mendorong peningkatan pendapatan, baik bagi Provinsi Sulawesi Tengah maupun Kabupaten Tojo Una-Una. Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah atas perhatian dan dukungan yang terus diberikan terhadap pengembangan pariwisata Tojo Una-Una. Ia berharap perhatian dan sinergi tersebut terus berlanjut sehingga potensi wisata, khususnya Kepulauan Togean, semakin berkembang dan dikenal lebih luas oleh wisatawan domestik maupun mancanegara.
5: Kabupaten Tojo Una-Una menjadi perhatian khusus Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah. Ini adalah bagian daripada kesyukuran kami sebagai pemerintah lewat kesempatan ini, bagaimana pariwisata ini bisa meningkatkan pendapatan, baik itu pendapatannya Provinsi Sulawesi Tengah maupun pendapatan kita di Kabupaten Tojo Una-Una.
4: Bupati menambahkan, pemerintah Kabupaten Tojounauna terus berupaya membenahi berbagai kebutuhan pendukung pariwisata. Sejumlah persoalan yang masih menjadi kendala seperti ketersediaan listrik, transportasi, dan infrastruktur pendukung lainnya akan terus diupayakan penyelesaiannya secara bertahap. Ia optimis dengan dukungan semua pihak, sektor pariwisata akan menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tojounauna. Rahmawati Tani melaporkan.
0: Dinas PMD Teli Toli menilai peningkatan pendapatan kepala desa perlu didorong mengingat beban kerja yang cukup tinggi belum dibarengi dengan pendapatan yang memadai. Laporan Susanti Akataba dari RRI Teli Toli.
6: Fenomena calon tunggal yang berhadapan dengan kota kosong pada pemilihan kepala desa Pilkades di Kabupaten Toli-Toli menjadi perhatian pemerintah daerah. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Kabupaten Toli-Toli, Samsu M. Saleh menilai, mekanisme kota kosong tetap merupakan bagian dari proses demokrasi yang memberikan pilihan kepada masyarakat. Namun fenomena tersebut harus menjadi bahan evaluasi agar minat masyarakat untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa tidak mengalami penurunan. Menurutnya, tingginya tuntutan dan tanggung jawab kepala desa saat ini belum sepenuhnya diimbangi dengan pendapatan yang memadai. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat enggan maju sebagai calon kepala desa. Karena itu diperlukan kajian lebih lanjut mengenai kesejahteraan kepala desa agar sejalan dengan beban tugas yang diemban.
7: Karena pemerintah desa itu mulai dari kepala desa sampai perangkatnya itu satu kali 24 jam memberikan pelayanan, karena masyarakat tidak memahami ada jam kerja. Nah, kalau kita lihat standar dengan gaji golongan 2 dengan kondisi inflasi yang begitu tinggi sekarang, ini tidak berimbang. Ini harus kita lihat semua. Ada instrumen-instrumen, tetapi desa bagaimana bisa menginovasi desanya, ini perlu pendampingan yang bagus.
6: Sementara itu, Sekretaris Kecamatan Galang, Yunus Alwi, mengakui fenomena calon tunggal yang melawan kota kosong di Desa Lantapan dipengaruhi minimnya minat masyarakat untuk mendaftar sebagai calon kepala desa. Bahkan hingga pembukaan pendaftaran tahap ketiga baru terdapat calon yang mendaftarkan diri. Ia menyebutkan rendahnya minat masyarakat dipengaruhi besarnya tanggung jawab kepala desa yang belum diimbangi dengan pendapatan yang memadai.
8: Kalau menurut saya, memang itu yang terjadi. Minat masyarakat Desa Lantapan itu untuk menjadi kepala Desa Lantapan sangat minim. Itu dapat dilihat dari beberapa kali diadakan pemilihan kepala desa. Paling banyak calonnya 2. Itu pun selalu ada dari luar saat.
6: Kondisi tersebut perlu menjadi evaluasi bersama agar pada pelaksanaan Pilkades mendatang semakin banyak masyarakat yang bersedia mencalonkan diri sehingga kontestasi demokrasi di tingkat desa berlangsung lebih kompetitif. Susanti Akataba melaporkan.
0: Pendengar, krisis air bersih dirasakan warga utara Kota Makassar. Pemerintah senantiasa berupaya mengatasi kondisi tersebut. Berikut laporan Yusran, Ketua Komunitas Hijau Makassar, dipandu Fitriani Rahman.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya, Fitriani Rahman, menemani dalam wawancara. Kali ini kita menyoroti tentang kekurangan atau krisis air bersih yang berada di utara kota. Bersama dengan saya saat ini, Bung Yusran, Ketua Komunitas Hijau Makassar. Assalamualaikum, Bung Yusran.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Ya. Kalau kita melihat kondisi yang ada di Kota Makassar, ini kan BMKG juga sudah memprediksi sejak lama bahwa akan ada kemarau panjang. Bahkan meskipun itu juga ditemukan beberapa wilayah yang masih dikena hujan begitu. Nah, tapi ambang kemarau ini juga sudah semakin terasa. Nah, di beberapa daerah utara kota ini sudah lama juga merasakan krisis air bersih. Nah, sesungguhnya kalau kita bisa melihat apa yang terjadi hari ini, kekurangannya sebenarnya dari mana sih, Bung Yusran, sampai terjadi krisis air bersih?
10: Jadi yang pertama-tama kembali kepada secara personalnya dulu. Masyarakat harus melek yang namanya adaptasi. Jadi di tengah perubahan iklim yang begitu cepat, anomali cuaca yang begitu ekstrim, dengan yang tidak seperti biasanya, hari ini kita memang diminta untuk bagaimana meningkatkan yang namanya status kewaspadaan tadi. Status kewaspadaan ini tidak hanya tentang kebutuhan air bersih, karena bukan dipungkiri juga Sungai Jeneberang pertama yang ada berada di selatan Kota Makassar itu sudah mengalami penurunan debit air untuk kebutuhan instalasi pengolahan air. Apalagi di utara kota, sejumlah wilayah baik dari Birikanaya, Tamalandria, Talo, nah itu sudah mengalami penurunan yang sangat drastis karena kondisi di hulu, yaitu sungai Talo, perjalanan Ipaleko Pancing itu mengalami penurunan. Degradasinya kan sangat sederhana. Biasanya di mana perubahan-perubahan alur lintasan air yang ada di hulu itu sudah mengalami degradasi yang sudah cukup lumayan, apalagi dengan aktivitas tambang dan sebagainya. Apalagi dengan curah hujan hari ini yang memang di Juli hingga itu tidak ada sama sekali tanda-tanda, yang ada cuma berawan. Olehnya itu kepada masyarakat, bagaimana kami mengimbau untuk tetap bijak menggunakan air, tidak hanya mandi, cuci, bersih dan sebagainya. Apalagi ancaman tadi kesehatan bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.
9: Iya, apakah memang diantaranya kesulitan juga ya akses PDAM misalnya untuk menyiapkan air bersih di wilayah-wilayah utara kota kita, ataukah memang karena debit air itu memang sudah semakin menurun itu?
10: Jadi selain tidak adanya curah hujan, tangkapan air, nah lintasan debit air untuk menuju ke IPA ini memang semakin kecil. Artinya ruang pelintasan air ini melalui instalasi pengolahan itu memang sudah semakin kecil. Belum lagi adanya jaringan-jaringan pipa yang sudah mengalami kebocoran atau kerusakan. Itu tidak dipungkiri. Jadi PDAM juga sudah berbenah, masyarakat juga sebenarnya harus melek. Bagaimana tidak hanya hunian-hunian yang berada di daerah instalasi pengolahan air. Saya sebut saja satu di daerah Abdul Desirua itu sudah ada penertiban, bahkan si Dr. Laimena, karena kondisi air IPA-nya kita memang sudah semakin mengecil. Jadi apapun jadinya, kita masyarakat di utara kota itu atau di sebelah timurnya itu mengalami memang degradasi yang lumayan, apalagi kebutuhan air bersih menyangkut PDAM. Bagian besar menggunakan juga air tanah. Nah, kondisi air tanah kalau tidak menjaga kualitas lingkungan di sekitar, nah ini masalah juga nih. Di sinilah pentingnya pengawasan langsung oleh masyarakat dan perlindungan yang namanya elevasi-elevasi air yang patut, yang harus dijaga dan dipertahankan tadi, titik-titik di zona penangkapan air.
9: Kira-kira apa yang bisa dilakukan dalam kurun waktu dekat ini begitu, Bung Isran, untuk disarankan kepada masyarakat kita dan juga pemerintah, karena tidak bisa dipungkiri memang ancaman kemarau ini juga perlu segera diantisipasi begitu.
10: Jadi sebenarnya secara ilmiah ini sudah sejauh sebelumnya kami sudah memprediksi akan terjadi seperti ini. Tinggal bagaimana pemerintah hadir semakin dekat, tidak hanya upaya best practice menyediakan mobil dari tangki, tapi adanya juga pihak-pihak lain, yaitu bagaimana bijak memanfaatkan air atau menggunakan air dengan tidak bersikap boros atau apa dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan zona-zona tangkapan air tadi, kita menjaga tadi, apalagi air tanah kita ini sudah mengalami degradasi juga di sejumlah ruang-ruang yang ada di Kota Makassar. Jadi bijak menggunakan air ini, tidak boros, lalu bagaimana mengedepankan tadi sikap empati atau gotong royong untuk berbagi tadi. Jadi semua tidak tergantung kepada pemerintah, tapi bagaimana kita melihat upaya-upaya dari warga sendiri.
9: Baik, mungkin diantaranya juga bagaimana mereka memahami dan mengetahui untuk menyuling air bersih itu sendiri ya, jika kemudian sumber air mereka memang tidak cukup bersih untuk dikonsumsi begitu.
10: Memang seperti itu, terjadi paradoks juga diantara masyarakat dengan adanya perubahan-perubahan khususnya di struktur ruang ya, dengan adanya betonisasi atau apa, menutup sumber air tanah. Nah ini problem juga nih kalau hanya mengandalkan tentang distribusi air PDAM, karena kalau di selatan kota terjadi perubahan itu pasti. Lalu bagaimana dengan di utara yang bergantung kepada Sungai Talo, Ipaleko Pancing dan Panaika? Nah, itu otomatis semakin, kita bisa membayangkan bagaimana air keruh dengan kondisi ini itu mengalami proses-proses lagi. Ada lagi proses kimia dan sebagainya. Nah, disinilah sebenarnya bagaimana responsif tidak hanya pemerintah melalui PDAM, tapi para pihak tadi membangun kantong-kantong air. Jadi tidak hanya nanti menunggu adanya musim kemarau panjang seperti ini, lalu upaya best practice memang harus secara berkala. Apa yang dilakukan tidak hanya pemerintah, para pihak, bahkan lembaga perguruan tinggi. Jangan juga segan-segan melakukan KKN-KKN tematik tentang penyelamatan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu tidak hanya perlindungan, karena hari ini degradasi lahan khususnya di zona-zona tangkapan air itu sudah beralih fungsi juga.
9: Baik, oke. Makasih Bung.
10: Ya, makasih Bu Fitri.
9: Ya, Assalamualaikum.
11: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Pendengar
12: Tingkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau. Dinas Damkar Bau-Bau petakan titik rawan kebakaran lahan. Camat hingga ketua RT dan RW diharapkan aktif memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Berikut laporan reporter RRI Bau-Bau, WAOD Nurliani.
13: Pemadam kebakaran dan penyelamatan Damkar Kota Bau-Bau meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau. Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kebakaran lahan menjadi kejadian yang paling sering terjadi dan mendominasi penanganan petugas selama musim kering. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau, Asmin, mengatakan sejumlah wilayah telah dipetakan sebagai kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi terhadap kebakaran lahan. Ia menyebutkan wilayah yang paling rawan berada di Kecamatan Betuambari, terutama di Kelurahan Sulaa, Kelurahan Wabor Robo hingga kawasan Simpang 5. Hampir setiap musim kemarau, lokasi-lokasi tersebut menjadi titik yang paling sering mengalami kebakaran lahan. Menurut Asmin, hasil evaluasi dari berbagai kejadian menunjukkan sebagian besar kebakaran bukan disebabkan oleh puntung rokok yang dibuang sembarangan, namun titik api justru banyak ditemukan jauh dari badan jalan.
14: Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya atau di saat musim kemarau seperti ini, banyak hal yang kami hadapi, yang kami tangani itu kebakaran lahan. Dan alhamdulillah, selama ini di dalam hal kebakaran lahan kami selesaikan. Namun untuk tahun ini kami dari pihak manajemen telah menginstruksikan kepada jajaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan khususnya di bidang pemadam kebakaran untuk menyiapkan segala sesuatu yang dapat meminimalisir dampak dari musim kemarau yang panjang di saat sudah terjadi kebakaran lahan.
13: Karena itu Damkar Bau-Bau mengimbau masyarakat untuk tidak lagi menggunakan metode pembakaran saat membersihkan lahan mengingat kondisi cuaca yang kering dan juga angin kencang yang dapat mempercepat penyebaran api hingga sulit dikendalikan. Lanjut Asmin, di tengah tingginya tuntutan pelayanan, Damkar Bau-Bau masih menghadapi keterbatasan anggaran. Meski demikian, kondisi tersebut tidak menjadi alasan untuk mengurangi kualitas pelayanan. Asmin juga mengajak camat, lurah hingga ketua RT dan RW untuk aktif memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Selain itu, pemerintah kelurahan diminta mengoptimalkan keberadaan relawan pemadam kebakaran atau Redcar sebagai garda terdepan dalam memberikan informasi dini apabila terjadi kebakaran. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
12: Tim Pengawasan Orang Asing Sulawesi Tenggara berkomitmen mendukung iklim investasi daerah. Berikut laporan Laras Ayu Ningtyas.
15: Rapat koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara dengan ini resmi saya nyatakan dibuka.
16: Mewakili Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, Asisten Administrasi Umum Roni Yakub Laute secara resmi membuka kegiatan rapat koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing atau Timpora tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam sambutan tertulis yang dibacakan, Gubernur menekankan 5 poin utama bagi seluruh anggota Timpora dengan tujuan utama memperkuat integritas data dan informasi antar instansi. Selain itu, Gubernur juga meminta agar tim senantiasa melakukan evaluasi berkala guna membenahi dan memperbaiki berbagai kelemahan secara berkelanjutan.
15: Perkuat integrasi data dan informasi antar instansi. Yang kedua, tingkatkan ketegasan dan konsistensi penegakan hukum. Ketiga, perdalam kerjasama dengan pemerintah daerah dan kabupaten kota. Yang keempat, selalu selaraskan kebijakan pengawasan dengan tujuan pembangunan nasional. Kelima, lakukan evaluasi berkala dan perbaiki kelemahan secara berkelanjutan.
16: Sementara itu, Kakanwil Ditjen Imigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara, Aswar Anas, mengatakan rapat koordinasi Timpora menjadi wadah saling berbagi informasi antar instansi terkait pengawasan warga negara asing agar dapat berjalan lebih efisien dan terintegrasi. Kepastian hukum ini tidak hanya memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga asing dalam berinvestasi, namun juga memastikan masyarakat Sulawesi Tenggara dapat merasakan dampak keuntungan ekonomi yang nyata dari keberadaan mereka.
17: Maksud dan tujuan dilaksanakannya rapat Timpora ini adalah untuk menyamakan persepsi dan share informasi antar instansi terkait yang ada di Sulawesi Tenggara. Dengan harapan dengan adanya rapat Timpora ini, seluruh warga negara asing, baik tenaga kerja keluarga dan lain sebagainya, kita pastikan seluruh dokumen keimigrasian dan ketenaga kerjaannya sesuai dengan undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku. Dengan demikian, seluruh warga negara asing yang bekerja di sini akan merasa aman, nyaman, dan pada akhirnya warga masyarakat Sulawesi Tenggara dapat menerima dampak daripada keberadaan orang asing tersebut dengan investasinya, dengan penelitian dan lain sebagainya, sehingga rakyat dapat merasakan dampak keuntungan dari keberadaan dan kegiatan orang asing yang ada di Sulawesi Tenggara.
16: Melalui rapat koordinasi ini, seluruh instansi anggota Timpora menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi demi mengawal stabilitas keamanan di wilayah Sulawesi Tenggara. Dari Kendari, Laras Ayuningtyas, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Pendengar, selanjutnya kita ikuti bersama News Feature, persembahan dari RRI Mamuju. Menemukan versi terbaik diri di ruang aman bersama reporter Muhammad Ilham.
18: Di tengah berbagai tekanan hidup, luka akibat bullying dan rasa tidak didengar, banyak orang sebenarnya hanya membutuhkan satu hal yang sederhana, ruang aman untuk menjadi diri sendiri tanpa dihakimi. Dari kesadaran itu, lahirlah sebuah komunitas bernama Ruang Diri di Bukit Tinggi yang ingin menjadi tempat belajar, bertumbuh, dan mengenal diri lebih dalam bagi siapapun yang sedang berjuang dengan kesehatan mentalnya.
19: Ruang Diri itu komunitas yang bergerak di bidang pengembangan diri dan kesehatan mental, Kak. Kami dibentuk dari kesadaran bahwa setiap orang itu punya proses hidup yang berbeda-beda. Ada yang lagi berjuang hadapi tekanan, kehilangan, trauma, atau bahkan cuma butuh seseorang yang mau dengar tanpa menghakimi. Nama Ruang Diri sendiri kami pilih karena kami ingin menjadi tempat untuk belajar, bertumbuh, dan mengenal diri lebih dalam. Ruang yang aman dan nyaman bagi siapapun untuk jadi dirinya sendiri tanpa rasa takut.
18: Di balik berdirinya Ruang Diri ada cerita pribadi Syakila Humaira sebagai penyintas bullying yang mengalami luka panjang dan harus menjalani proses pemulihan yang tidak sebentar. Keputusan untuk konsisten berobat ke psikiater selama bertahun-tahun menjadi bagian dari upaya menerima diri dan berdamai dengan trauma masa lalu.
19: Ruang Diri ini beberapa teman-teman juga berjuang dengan kesehatan mental mereka sendiri, itu mereka banyak yang pernah ke psikiater dan ke psikolog, dan saya sendiri ke psikiater itu selama 7 tahun untuk pulih dari trauma itu sendiri, Kak. Sudah selesai dari awal tahun kemarin.
18: Dari perjalanan pemulihan itu, Syakila menyimpulkan bahwa seseorang tidak harus memikul bebannya sendirian. Kehadiran orang-orang yang sekedar mau mendengar, memahami, dan tidak menghakimi bisa menjadi penopang penting bagi siapapun yang sedang berada di titik rendah hidupnya.
19: Jadi ada masa dalam hidup saya di mana pengalaman bullying itu meninggalkan luka yang cukup panjang. Butuh waktu bertahun-tahun untuk benar-benar memahami diri sendiri dan perlahan pulih dari trauma tersebut. Dari situ saya belajar satu hal penting, proses pemulihan itu nggak harus dijalani sendirian. Kadang yang paling kita butuhkan bukan orang yang bisa menyelesaikan semua masalah kita, tapi orang yang mau hadir, mendengar, memahami, dan nggak menghakimi. Pengalaman itu yang bikin saya semakin percaya ruang aman dan support system itu punya peran besar dalam perjalanan seseorang untuk kembali mengenal dirinya. Mungkin cerita ini bisa jadi hal yang relate buat pendengar RRI yang mungkin pernah atau sedang merasakan hal serupa.
18: Gagasan tentang ruang aman dan support system itu kemudian diterjemahkan dalam program Ruang Temu, di mana para penyintas dan peserta bisa saling berbagi pengalaman, edukasi, dan saling merangkul dalam suasana yang tidak menghakimi. Di ruang ini, kisah-kisah tentang depresi, kebingungan, dan berhenti ke psikiater karena kelelahan akademik justru menjadi titik awal untuk kembali bangkit.
19: Nah, salah satunya Ruang Diri itu programnya itu Ruang Temu, Kak. Temu ini yaitu ruang diskusi yang menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang untuk berbagai pengalaman, edukasi, serta membangun kesadaran mengenai kesehatan mental dan pengembangan diri. Kemarin hari Minggu tanggal 19 kami melakukan acara Ruang Temu Fok 2 itu dengan penyintas bipolar, Kak.
18: Di tengah kisah-kisah tentang bullying, depresi, dan lingkungan yang kadang abai, kehadiran ruang diri menunjukkan bahwa ruang aman bisa tumbuh dari keberanian orang-orang biasa yang saling mendengar dan merangkul. Dari perjalanan Syakila sebagai penyintas hingga lahirnya program Ruang Temu, pesan yang mengemuka sederhana namun penting. Meminta bantuan bukan tanda lemah dan setiap orang berhak didengar tanpa dihakimi. Di sana, proses menjadi versi terbaik diri bukan dimulai dari keharusan kuat, melainkan dari kesediaan untuk mengakui luka, bercerita, dan memberi ruang aman satu sama lain.
12: Pendengar, demikian paket rangkuman berita Gempa Saripati Maju RRI Sekorwil 4 pada hari ini Minggu 26 Juli 2026. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Joko Nurcaya Sujari bersama Teknik Studio Anjas Pol mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
11: Demikian telah Anda ikuti Gempa Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Dengan keanekaragaman budaya Buton jadikan perekat dalam memelihara semangat persaudaraan di Tanah Ulio.

Ya baik pendengar RRI Bau-Bau, saatnya kami akan hadirkan sajian untuk lagu-lagu religi yang kita jelang waktu azan maghrib untuk wilayah kota Bau-Bau.

orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

0: seorang wanita terciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Maukah kamu menjadi bagian dari tulang rusukku?
1: Dari Sa'id bin Sulaimrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tiada penolong yang lebih utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat daripada Al-Qur'an. Bukan nabi, bukan malaikat, dan bukan pula yang lainnya." Al-Bazzar meriwayatkan dalam kitab La'ali Masunnah bahwa jika seseorang meninggal dunia ketika orang-orang sibuk dengan kain kafan dan persiapan pengebumian di rumahnya, tiba-tiba seseorang yang sangat tampan berdiri di kepala mayat. Ketika kain kafan mulai dipakaikan, dia berada di antara dada dan kain kafan. Setelah dikuburkan dan orang-orang mulai meninggalkannya, datanglah dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nangkir, yang berusaha memisahkan orang tampan itu dari mayat agar mudah memberikan pertanyaan kepada mayat. Tetapi si tampan itu berkata, "Ia adalah sahabat karibku. Dalam keadaan apapun, aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan untuk bertanya kepadanya, lakukanlah pekerjaan kalian. Aku tidak akan berpisah dari orang ini sehingga ia dimasukkan ke dalam surga." Lalu ia berpaling kepada sahabatnya dan berkata, "Sahabatku, aku adalah Al-Qur'an yang terkadang kamu baca dengan suara yang keras dan terkadang dengan suara yang pelan. Janganlah khawatir. Setelah menghadapi pertanyaan malaikat-malaikat ini, engkau tidak akan mengalami kesulitan." Setelah para malaikat itu selesai memberi pertanyaan, ia menghamparkan tempat tidur dan permadani sutra yang penuh dengan kasturi.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak." Hadis riwayat Ahmad.

pendengar, keutamaan membaca salawat dapat ditemukan di dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran surat Al-Azab ayat 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh Allah dan malaikatnya bersalawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuk Nabi. Ucapkanlah salam penghormatan kepadanya." Dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Siapa saja yang bersalawat kepadaku sekali, niscaya Allah bersalawat kepadanya 10 kali." Bersalawat kepada Nabi bagi seorang Muslim dapat membawa manfaat dan berkah. Di antaranya, dimohonkan ampun oleh malaikat, mendapatkan pahala 10 kali lipat, mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabulkan permohonannya, dan berada paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.

Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapat pahala sebanyak yang didapat oleh yang mengerjakannya." Hadis riwayat

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Bau-Bau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah.

tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, Ma. Sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya. 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Ton, lagi apa? Udah makan?
1: Lagi di kantor, Bu. Biasalah, banyak kerjaan. Belum sempat makan dari tadi.
0: Loh, kenapa? Kamu suka telat makan, ah? Nanti kalau kamu sakit, gimana?
1: Ah, apaan sih, Bu? Aman kok. Pasti abis ini aku makan. Ibu udah makan?
0: Gak penting, Ibu, mah. Kan Ibu di rumah aja. Makan tinggal makan. Kamu kan kerja di luar. Jadi jangan telat makan dong ya.
1: Iya Ibu, aman. Ini aku selesain dulu ya. Soalnya kerjaanku besok mau dicek sama orang. Habis itu baru beli makan deh.
0: Tuh kan, jajan lagi. Masaklah nak. Ibu kirimin makan ya.
1: Gak usah Ibu. Gimana tuh caranya? Orang kita beda pulau. Udah Toni gak apa-apa.
0: Aduh, sebisa mungkin kamu coba masak ya nak. Jangan jajan terus.
1: Iya Ibu. Nanti Toni coba masak ya. Ya udah tuh. Toni mau kerja lagi ya Bu. Soalnya banyak yang nyariin di sini. Lagi hektik kerjanya. Ibu sehat-sehat ya.
0: Ya udah nak. Sering kabarin Ibu ya. Bu kangen sekali sama kamu.
1: Iya Bu. Toni juga sama. Kan setiap hari dikabarin.
0: Kapan kamu pulang?
1: Belum tahu, Bu. Kayaknya belum bisa. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah. Kamu hati-hati ya, Ton. Tidur yang benar.
1: Iya, Ibu. Maaf ya. Love you, Bu.

0: kerjaan gue udah beres, Bu.
1: Ini beneran?
0: Iyalah, Bu. Ibu apa kabar? Ibu sehat?
1: Baik-baik. Kamu gimana?
0: Kangen banget sama Ibu.
1: Akhirnya Ibu bisa lihat kamu.
0: Ini buat Ibu.
1: Kamu udah makan?
0: Belum, Bu.
1: Belum? Oke, makan dulu ya. Ibu udah masak makanan kesukaan kamu.
0: Wih, ayam goreng sama telur dadar ya?
1: Iya. Makan yang banyak ya. Kalau kurang, ambil lagi. Ya? Garpu sama sendoknya.
0: Makasih.
1: Makan-makan ya.
0: Kan. Ibu gak makan?
1: Ya, ini Ibu makan.
0: Temenin Tony dong.
1: Iya.
0: Udah lama kita gak makan bareng, Bu.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Kalau diperlakukan gak adil kayak gini, saya udah biasa. Saya gak nyangka kamu bisa ngeluarin kata-kata yang nyakitin kayak gini.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaung sih.
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
2: Secara umum belum nyampe 500 kayaknya Mas. Penerjemah ya, bukan hanya ngerti isyarat ya. Penerjemah akan berbeda dengan atau interpreter itu beda dengan orang yang tahu bahasa isyarat.
0: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia sebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 26 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
1: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
3: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, sidang raya ini dihadiri 154 delegasi, termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
4: Melalui tunnel terowongan silaturahmi, ya, mereka sangat kagum lihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
3: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
1: Bahwa di dalam perjalanan waktu seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
3: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonio Subianto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Kudodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat rendah padahal teman tuli saat membutuhkan keberadaan penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa. Edi Kudodo mencontohkan dalam hal ibadah di gereja. Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembalaga SKI Rehoboth Jakarta siang tadi.
6: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali termasuk teman-teman tuli itu kan. Boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tapi tidak memiliki berkat yang sama. Boleh dibilang datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja kan, kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada. Dengan bahasa isyarat ini akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayaknya Mas.
5: Adapun gembala sidang Pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembala GSKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama akan pesan dari pendeta.
7: Inilah. Ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan pada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbagi bahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin. Mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
5: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
8: Sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar, aku enggak. Nah pas datang ke sini dia sangat antusias, sangat senang. Oh, bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
5: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi, yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Hingga saat ini daerah terpencil di wilayah Kabupaten Nias Utara, 30.775 warga telah menerima program tersebut. Selengkapnya dilaporkan oleh Muniali Hareva dari RRI Gunung Sitoli.
9: Ada moratorium dari BGN Pusat terkait dengan seperti apa pembukaan atau beroperasinya dapur-dapur yang baru ini, khususnya di daerah 3T.
10: Program makan bergizi gratis di Kabupaten Utara sudah menjangkau 30.775 penerimaan manfaat, tetapi dua kecamatan yakni Tugala Oyo dan Afulu sampai sekarang belum kebagian layanan dapur umum MBG tersebut. Wakil Ketua Satgas MBG Utara Baji Sehulu mengatakan sasaran program ini adalah siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan tenaga kependidikan. Bazi Sehi menyebutkan kendala utama di Tugala Oyo dan Afulu karena belum ada investor yang mau membuka dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Ditambah lagi Niasutara merupakan daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar, bahkan satu-satunya daerah tertinggal di Kepulauan Nias. Untuk mengatasi hal itu, BGN Pusat menerapkan skema dapur sederhana dengan melibatkan warga lokal. Saat ini sudah dibangun 21 unit SPPG untuk daerah 3T serta 2 unit dapur terpusat di Alasa dan Kecamatan Afulu. Bazi Sehi menambahkan, meski bangunan fisiknya sudah selesai, operasionalnya masih terhenti. Penyebabnya karena ada moratorium dari BGN Pusat, pihak daerah masih menunggu petunjuk teknis.
9: Bahwa sesungguhnya SPPG, persiapan golongan SPPG 3T sudah terbangun 21, kemudian SPPG persiapan golongan aglomerasi itu di Alasa dan di Afulu ada 2 dapur terpusat, dan kemudian SPPG wilayah terpencil di Kabupaten Utara itu ada yang bangunannya sudah selesai tapi belum beroperasi, dan ada juga yang sedang bangunannya sedang dibangun kan, tetapi kebijakan secara nasional terakhir ini ada yang namanya itu ada moratorium terkait dengan kebijakan-kebijakan di BGN Pusat.
10: Di sisi lain juga Ketua DPRD Niasutara Yaman Telombanua mengusulkan solusi yang menyarankan skema dapur 3T yang belum terjangkau di Tugala Oyo dan Afulu agar memanfaatkan kantin sekolah yang sudah ada.
11: Ada usulan kami di dapur-dapur 3T karena ada beberapa daerah yang tidak bisa terakses dengan baik. Ataupun kalau ada program baru mengenai dapur di sekolah, ya, kantin sekolah, itu kami sangat dukung sekali.
10: Menurutnya aman, membangun satu unit SPPG sesuai standar bisa butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Angka ini sangat memberatkan bagi pengusaha lokal di Niasutara. Dari Gunung Sitoli, Muniali Hareva, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peternak sapi perah didorong untuk memanfaatkan pakan fermentasi atau silase guna menyiasati pakan hijau ternak yang rawan terdampak musim kemarau. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan selengkapnya.
12: Dengan musim kemarau mulai mengancam ketersediaan pakan hijau bagi ternak sapi perah di Jawa Tengah. Untuk menjaga produksi susu tetap stabil, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong peternak memanfaatkan pakan fermentasi atau silase sebagai cadangan selama musim kering. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah Dr. Hewan Andining Tias Mula Pertiwi mengatakan ketersediaan hijauan segar biasanya menurun saat kemarau. Padahal sekitar 70% keberhasilan usaha peternakan ditentukan oleh kualitas dan kecukupan pakannya. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan pemerintah kabupaten kota dan para peternak menyiapkan langkah antisipasi melalui penyediaan cadangan pakan. Salah satunya dengan memberikan bimbingan teknis pembuatan silase kepada peternak sapi perah. Ia menjelaskan silase dibuat melalui proses fermentasi hijauan segar dalam kondisi kedap udara. Jika prosesnya dilakukan dengan benar, pakan tersebut sudah dapat digunakan setelah sekitar 3 minggu dan mampu disimpan hingga 3 tahun. Selain memastikan kesediaan pakan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berupaya menjaga pasokan air bagi peternakan sapi perah selama musim kemarau.
13: Kita sudah secara rutin melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para peternak untuk melakukan pengolahan. Jadi hijauan ini kita arahkan untuk diolah menjadi silase, salah satunya, kemudian ada amoniasi, ada fermentasi, sebagai upaya untuk menyimpan. Sehingga ketika kondisi hijauan pakan ini berkurang atau minim, mereka tinggal membuka cadangan pakan atau bank pakannya tadi untuk diberikan kepada ternak-ternak.
12: Ditemui terpisah, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendorong penuh program peningkatan produksi susu sapi di daerah. Apalagi saat ini sudah ada pembangunan peternakan sapi perah di Kabupaten Brebes yang diyakini akan meningkatkan produksi susu secara signifikan. Dengan populasi sekitar 30 ribu ekor sapi perah, kawasan tersebut diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 180 ribu ton susu per tahun atau meningkat sekitar 2,4 kali lipat dibandingkan produksi Jawa Tengah saat ini.
14: Petani kita ini adalah 77 ribu ekor, jumlah susunya 78 ribu, kemudian kebutuhan susunya 94 ribu. Jadi selama ini tuh kita masih membutuhkan susu hampir 22 ribu dari provinsi lain. Kalau nanti ini berdiri sudah berlebih-lebih kita.
12: Untuk diketahui, saat ini Jawa Tengah menjadi daerah penghasil susu terbesar ketiga di Indonesia dengan produksi sekitar 75 ribu ton per tahun. Sentra produksi susu tersebar di Boyolali, Kabupaten Semarang, Salatiga, Banyumas, Wonosobo, Temanggung, dan Banjarnegara. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 27 Juli 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dan di Selat Makassar yang membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua, di perairan timur Filipina, di sekitar Selat Makassar, dan di sekitar daerah sirkulasi siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain terbentuk di Kepulauan Simeulue, di Selat Malaka, di Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di perairan timur Sulawesi Tenggara, dan di Laut Seram. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Halmahera, Laut Flores, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di kota Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan kota Samarinda. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan kota Banjarmasin. Kemudian potensi cerah berawan di kota Surabaya, dan potensi udara kabur di kota Jambi dan di kota Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mataram, Kendari, Mamuju, Palu, Ambon, dan kota Jayawijaya, serta potensi berawan hingga berawan tebal di kota Kupang, Makassar, Sorong, Manokwari, kota Jayapura, dan kota Merauke. Kemudian potensi cerah berawan di kota Gorontalo, Manado, dan kota Ternate, serta potensi berasap atau kabut di kota Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar yang melanda Prancis dan Spanyol memaksa lebih dari 267 ribu orang meninggalkan rumah mereka. Bencana tersebut juga kembali menelan korban jiwa, sementara petugas masih berjuang mengendalikan api yang terus meluas di kedua negara. Melansir Al Jazeera, sebanyak 70 ribu warga dievakuasi di Spanyol, sedangkan sekitar 197 ribu lainnya harus meninggalkan kawasan sekitar Bordeaux, Prancis, dan kebakaran yang dipicu cuaca panas dan angin kencang itu telah menghanguskan puluhan ribu hektar lahan. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas sepak bola cerebral palsy, CP Football NPC Indonesia, tidak ingin sekadar menjadi pelengkap pada debutnya di ajang kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026. Pada event yang akan berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu, tim Garuda memasang target lolos dari fase grup C. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, ya memiliki peringkat 5 besar dunia.
2: Jadi saudara, timnas sepak bola cerebral palsy CP Football NPC Indonesia tidak ingin sekedar menjadi pelengkap pada debutnya di kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026 pada event yang bakal berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu. Tim Garuda memasang target lolos dari fase grup meski harus bersaing dengan tim-tim kuat di grup C termasuk Inggris yang masuk jajaran 5 besar dunia. Selain Inggris, timnas CP Football juga akan menghadapi dua lawan tangguh, yakni wakil Asia Jepang dan Republik Irlandia. Ketiga lawan tersebut sudah mulai dipelajari secara mendalam oleh tim pelatih sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen yang bakal diikuti 12 negara itu. Saat ini sebanyak 27 pemain mengikuti pelatnas di Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia PPPI Delingan Karanganyar. Dari jumlah tersebut nantinya hanya 14 pemain yang akan didaftarkan ke panitia, meski rombongan yang berangkat ke Amerika Serikat akan berjumlah lebih banyak sebagai langkah antisipasi apabila ada pemain yang mengalami cedera. Pelatih tim CP Football NPC Indonesia Yanuar Duma mengatakan deretan pemain yang dipanggil ke pelatnas sudah disesuaikan dengan hasil evaluasi saat berlaga di Asia Oceania dan APK 2025. Yanuar Duma pun optimis timnya tidak sekedar numpang lewat di kejuaraan dunia di World Cup 2026 dan timnas NPC Indonesia berambisi memberi kejutan meski berstatus sebagai tim debutan.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, ya memiliki peringkat 5 besar dunia. Jadi mungkin itu yang paling kita waspadai. Untuk Jepang, kita sudah pernah melawan Jepang dan kita leading 1-0. Dan Irlandia ini sedang kami pelajari lebih dalam.
2: Rasa optimisme juga disampaikan Kapten Tim CV Football NPC Indonesia Yahya Hernanda yang berani memasang target menjadi juara grup C setelah mempelajari karakter permainan para calon lawan melalui rekaman video. Menurut Yahya, Inggris dan Republik Irlandia memiliki gaya bermain yang mengandalkan kekuatan fisik serta postur tubuh. Sedangkan Indonesia memiliki keunggulan dari sisi teknik. Sementara menghadapi Jepang, para pemain memiliki modal positif karena pernah meraih kemenangan di ajang Asia Oceania 2025.
3: Dari hasil drawing ini, saya sangat optimis kami bisa lolos atau juara grup karena saya sudah lihat permainan Inggris, Irlandia itu hampir sama lah seperti Australia. Dia mengandalkan strength dan postur tubuh. Kalau secara teknik, kami tidak kalah sama mereka. Jadi tinggal di lapangan aja nanti. Kalau Jepang, kami kan sudah pernah menang sama dia di Piala Asia kemarin. Jadi kami harus tetap yakin juga bisa mengalahkan Jepang.
2: Lebih lanjut, pemain asal Banjarmasin itu juga berharap waktu persiapan yang masih tersisa dapat dimanfaatkan untuk membangun chemistry antar pemain sekaligus mematangkan permainan tim sebelum bertolak ke Amerika Serikat. Selain grup C yang dihuni Indonesia, juga ada Inggris, Jepang, dan Republik Irlandia. Sementara grup A, tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada, dan Skotlandia. Sementara grup C dihuni Australia, Spanyol, Brasil, dan Chili. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal kantor kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah sharing ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya.

0: Jutaan masyarakat setiap tahun merasakan pekatnya asap pembakaran ladang. Ratusan orang menjadi korban terserang penyakit infeksi saluran pernapasan. Beberapa di antara mereka meregang nyawa karena udara yang dihirup tidak lagi memberikan kehidupan. Inilah sepenggal cerita antara tradisi dan sumber kehidupan manusia.
1: Kami semua tetap akan membakar ladang, Pak.
0: Apa diperankan oleh Okrin Mowboy?
2: Ini tradisi yang tidak

0: boleh mereka tinggalkan.
1: Natasha Aidilla berperan sebagai Uma.
2: Kenapa orang kampung kita masih saja tak mau berubah?
1: Imah diperankan oleh Krisna Monica.
3: Kalau tidak bakar ladang, lalu nak makan apa mereka, Pak?
1: Faisal Septian berperan sebagai Kardi.
4: Bahaya yang bisa terjadi jika bapak-bapak semua tetap membakar ladang.
1: Pak Kades diperankan oleh Julianus Leo.
5: Iya, Mak, selamat pagi. Saya mau ke puskesmas, mau berangkat kerja.
1: Bu Dokter diperankan oleh Dewi Mulyani.
6: Anda harus ikut kami ke kantor polisi.
1: Pak Polisi diperankan oleh Sumarno. Inilah cerita Udara untuk Imah.

0: Tak terasa nak, makin besar saja sayang Uma nih. Sekarang dah jadi anak gadis, cantik pula wajahnya.
1: Iyalah mak, anak siapa dulu? Anak Uma gitu loh.
0: Ima anak Uma tersayang, kalau nanti selesai SMA ini harus lanjut kuliah ya nak, biar anak Uma jadi orang hebat.
1: Iya mak, Imah pun nak belajar sungguh-sungguh supaya bisa banggakan Uma sama apa. Imah kan pengen jadi dokter mak.
0: Oh, anak Uma ini nak jadi dokter.
1: Iya mak, Imah mau mengobati orang-orang kampung di sini yang sakit biar sembuh dan sehat kembali mak.
2: Kalau gitu, bolehlah Pak nih jadi pasien pertama Imah nih. Coba periksa kaki apa nih, suka sakit-sakit pula Bu Dokter.
1: Oh, ini penyebabnya apa? Suka lupa pakai sandal kalau pergi ke ladang. Jadi kaki apa sakit kena benda tajam di tanah.
2: Jadi obatnya apa Bu Dokter?
1: Ya, obatnya itu pakai sandal dong apa?

0: Jadi bapak-bapak, saya sangat berharap bapak-bapak semua mengerti apa yang saya sampaikan tadi. Bahaya yang bisa terjadi jika bapak-bapak semua tetap membakar ladang.
1: Wah, Pak Kades ini, macam orang baru saja di sini. Dah dari dulu-dulu kami bakar ladang ini, Pak. Buat makan anak istri kami. Kalau tidak bakar ladang, lalu nak makan apa mereka, Pak?
0: Bang Kardi, saya paham itu. Tapi kita bisa cari solusi lain selain bakar ladang kan, Pak? Nanti saya minta bantuan dari penyuluh pertanian untuk carikan kita solusi.
2: Solusi apa lagi, Pak Kades? Ah, sudahlah. Dulu-dulu juga kita sudah coba jalan lain kan? Hasilnya lama dan tidak juga lebih baik. Pak Kades jangan menyuruh kami meninggalkan tradisi nenek moyang kami.
0: Bukan begitu, Pak Imah. Tradisi itu sudah tidak bisa kita terapkan lagi. Jika kita tetap membakar lahan, maka akan lebih banyak lagi yang menjadi korban karena asap yang diciptakan itu, Pak. Tolong ya, pikirkan lagi.
1: Ah, kami tetap tidak setuju dengan Pak Kades. Kami ini hanya membakar lahan kecil, Pak. Itu kebun-kebun besar yang harus diminta tanggung jawabnya, bukan melarang kami, Pak.
2: Saya setuju dengan Bang Kardi. Kami semua tetap akan membakar ladang, Pak. Untuk anak istri kami makan, untuk hidup kami. Setuju semua?
3: Setuju!
4: Pagi, Bu Dokter. Mau kemana, Bu?
5: Iya, Mak. Selamat pagi. Saya mau ke puskesmas, mau berangkat kerja. Tadi sudah dihubungi teman-teman. Katanya banyak pasien akibat kabut asap yang menunggu saya.
4: Oh, begitu ya, Bu Dokter. Wah, pasti Bu Dokter buru-buru nih. Kalau begitu, hati-hati di jalan ya.
5: Makasih ya, Mak. Saya duluan. Permisi.

0: Kehidupan adat dan tradisi menjadi sebuah keharusan yang dijalani, seolah tidak ada lagi pilihan lain dan tidak ada lagi solusi lain. Sekalipun adat dan tradisi itu membahayakan orang banyak, namun hal itu tetap harus dijalani apapun yang terjadi.
1: Apa Imah, udah siap belum perlengkapan kita untuk bakar lahan besok?
2: Ah, tenang Jakardi, sudah siap semuanya. Besok jam seperti biasa kita pergi ke ladang ya.
1: Oke ya Pak Imah, besok kita bertemulah di ladang ya. Tapi besok aman kan? Jangan sampai ada petugas yang datang lalu memadamkan api tiba-tiba lagi seperti tahun lalu. Habislah kita.
2: Besok itu ada kegiatan di balai desa. Pasti semua aparat berkumpul di sana. Jadi tak adalah yang ganggu kerjaan kita. Ayo minum kopi dulu.
3: Apa? Kenapa sih tak mau taat aturan? Apa mau korbankan masyarakat desa kita karena menghirup asap pembakaran lahan itu?
2: Anakku, kamu tak tahu apa-apa nak. Ini tradisi kita. Memang sudah seperti inilah yang terjadi setiap tahun. Ini untuk makan kita nak, untuk sekolah kamu.
3: Pak, Imah ini cita-citanya ingin menjadi dokter pak. Lalu bapak bersama dengan Om Kardi kerjanya membakar lahan setiap tahun, yang asapnya membahayakan orang banyak, terus membuat bibit penyakit di mana-mana.
1: Imah, sudah ya. Sudah kamu belajar saja yang rajin. Jangan mencampuri urusan apakmu dan om ya. Sana, kamu masuk ke dalam.
3: Kalau apa masih saja tidak mau mendengarkan kata Imah, sungguh pak, Imah kecewa dengan apa.

0: Ima, sudahlah nak, jangan menangis.
1: Mak, apa Uma tak bisa jelaskan sama apa? Bakar lahan itu bahaya, Mak.
0: Nanti ya, Nak, Uma coba ngomong sama Pakmu lagi. Tapi Ima jangan menangis begini. Uma jadi sedih juga.
1: Mak, Ima sudah belajar di sekolah, Mak. Pembakaran lahan itu bahaya, Mak. Kenapa orang kampung kita masih saja tak mau berubah?
0: Ima sayang, mereka sudah menjalani ini berpuluh-puluh tahun yang lalu, Nak. Ini tradisi yang tidak boleh mereka tinggalkan.
1: Tapi Uma paham kan, kalau membakar ladang ini menimbulkan asap yang kalau dihirup, asapnya menimbulkan penyakit pernapasan.
0: Iya, Nak. Uma tahu, Nak. Tapi jika keluar rumah saat musim asap, kita kan bisa pakai masker, Nak, supaya tidak menghirup asapnya.
1: Uma kira asap itu hanya di luar saja. Kita yang berada dekat dengan ladang apa ini, Mak, asapnya masuk ke rumah. Bahkan masker pun tidak berfungsi. Belum lagi anak-anak kecil di luar sana, mereka rentan sekali terkena infeksi saluran pernapasan akibat asap itu, akibat ulah apa dan Om Kardi, Mak.
0: Baiklah, Nak, baiklah. Uma coba bicarakan nanti dengan apakmu ya. Sekarang Ima tidur dulu. Sudah malam, besok kan Ima sekolah.
1: Mak, terima kasih ya, Mak. Uma selalu mengerti Ima. Uma hatinya baik sekali seperti malaikat.

Kelembutan hati seorang ibu mampukah melawan tradisi yang sudah turun-temurun dilaksanakan? Ataukah harus terjadi kembali bencana kabut asap yang kerap melanda Kalimantan Barat? Mereka yang tidak tahu pun menjadi korban karena kepulan asap yang mereka hirup setiap hari.

0: Kalau tahun ini apa jangan lagi bakar ladang ya Pak? Apa kan sudah mulai suka lelah, suka ngeluh kakinya sakit. Jadi apa harus banyak istirahat ya Pak?
1: Aduh, Uma ini bagaimana sih? Uma tak mau ya? Anak kita sekolahnya tinggi sampai jadi dokter. Biaya sekolah mahal, Mak. Sekarang kita harus giat cari uang.
0: Uang kita di koperasi itu kan sudah cukup untuk sekolahnya Ima, apa? Kalau bisa, apa menanam padi tidak usah lagi pakai cara ladang berpindah itu. Ima tadi nangis, bercerita dengan Uma. Dia sudah ngomong sama apa dan Kardi, tapi apa tetap bersikeras nak bakar ladang. Apa, tolonglah pikirkan kata-kata Uma ini ya.
1: Kalian ini anak dan ibu sama saja. Susah betul diberitahu. Apa cari uang ini bukan hanya untuk sekolah Imah, Ma. Untuk belanja kita makan. Untuk simpanan bekal Imah kalau merantau nanti. Untuk Uma beli baju. Dan masih banyak lagi yang lain. Paham?
0: Apa jangan marah dulu. Uma hanya memberi pandangan lain untuk apa. Supaya apa ingat. Kalau membakar ladang ini membahayakan orang banyak. Asapnya bahaya apa?
1: Lalu maksud Uma apa? Apa harus meninggalkan tradisi nenek moyang ini? Apa harus jadi orang modern yang semua pakai alat-alat itu? Ah, sudah lama. Apa mau tidur? Lelah berdebat macam ini. Pilihan apa tetap ladang berpindah, titik.

0: Wah, cuaca pun mendukung sekali ini, Pak. Panas sekali cuaca ini. Sebentar lagi kita selesai nih bakar ladang. Siaplah kita tanami padi.
1: Iya, Kardi. Bagus pula cuaca ini ya. Memang tepat kita nih memilih hari ini untuk membakar ladang. Kita harus cepat nih, Kardi. Sebelum orang-orang tuh selesai acara di balai desa.
2: Ya ampun, apa? Masih saja bakar ladang. Ayo, Pak, cepat matikan apinya. Cepat siram, Pak.
1: Ima, apa yang kau lakukan di sini? Sana pergi berangkat sekolah. Nanti terlambat kamu.
2: Ima tidak mau pergi dari sini sebelum api-api ini apa matikan, Pak. Apa sungguh Ima kecewa. Apa tak berubah? Rela mengorbankan orang banyak untuk kepentingan apa?
1: Ima, apa yang apa lakukan ini untuk kamu? Untuk keluarga kita. Apa kamu mau ngubur mimpi kamu menjadi dokter hanya karena kita tak punya uang untuk bayar sekolah kamu nanti? Pikirkan itu, Ima.
2: Tak usah apa pikirkan sekolah Ima. Ima rela tak menjadi dokter, Pak. Asal tak ada korban lagi akibat ulah apa ini.
0: Wih, suara mobil polisi itu. Pasti aparat sudah tahu ini. Mereka pasti ke sini. Ayo, ayo kita cepat pergi dari sini. Ayo, cepat, cepat.
1: Ayo, Kardi, cepat kita pergi. Ima, ayo lepaskan ember itu. Cepat bersembunyi.
2: Ima sudah katakan, Pak. Ima tak akan tinggalkan tempat ini sebelum apinya padam.
0: Hah, keras kepala sekali kau, Ima. Tak ada waktu lagi kita. Cepat kita tinggalkan tempat ini.
3: Ima, apa yang kamu lakukan di sini?
2: Ima nak padamkan api ini, Pak.
3: Siapa yang membakar ladang ini, Ima?
2: Apa Ima dan Bang Kardi, Pak. Ima harus segera padamkan api ini, Pak. Tolong, Pak Polisi. Tolong, Ima.
3: Ima, kamu menepi saja ya. Biar Pak Polisi dan tim Karhutla yang memadamkan apinya. Kamu tak bisa memadamkannya sendiri, nak. Ini luas dan apinya besar. Ima istirahat ya.
2: Tidak, Pak. Ima akan lakukan sebisa Ima. Ini ulah apa? Ima harus tanggung jawab. Ima tak mau ada korban lagi akibat asap dari api-api ini.
3: Baiklah, Ima. Saya perintahkan seluruh tim untuk segera memadamkan api ini.
4: Siap, Pak.

0: Ya Allah, Imah, sampai basah kuyup begini bajumu, Nak. Imah tidak sekolah hari ini.
1: Tidak, Mak. Imah seharian di ladang apa? Imah matikan api yang apa bakar, Mak.
0: Ya Allah, Nak, ini ulah apamu? Kenapa kamu yang harus bertanggung jawab, Nak? Lihat, pucat sekali wajahmu, Nak.
1: Mak, maafkan Imah ya, Mak. Imah memang sudah 3 hari tak masuk sekolah. Imah minta maaf ya, Mak, sama Uma.
0: Apa? 3 hari Imah tidak masuk sekolah? Imah kemana, Nak?
1: Sebenarnya, Imah memadamkan api di ladang, Mak. Masyarakat sudah banyak yang mulai membakar. Sebelum Pak Polisi datang, Imah lebih dulu mendatangi warga. Tapi tidak ada satupun mendengarkan Imah, Mak. Mereka tetap membakar lahannya. Hingga mendengar polisi datang, lalu mereka kabur, Mak. Terus Imah membantu memadamkan api-apinya, Mak, bersama tim karhutlah.
0: Masya Allah, Imah. Uma tahu Imah anak baik, anak yang sangat peduli dengan lingkungan. Tapi Imah ini anak perempuan, Nak. Tenagamu terbatas. Nak, kita tidak bisa melawan tradisi yang sangat kuat ini. Tidak akan bisa. Imah percaya sama Mak, tim karhutla itu akan bekerja dengan baik. Jadi Uma minta dengan Imah, sudah cukup ya. Imah harus melanjutkan hidup, Nak. Imah harus sekolah yang baik, supaya nanti Imah jadi dokter dan mengobati siapapun yang sakit. Ya, Nak, Imah sayang Uma kan?
1: Iya, Uma. Imah minta maaf. Imah hanya ingin melakukan sesuatu agar tidak ada yang merasakan kehilangan udara segar, Mak. Imah ingin semua menghirup segarnya udara di kampung kita. Semua hidup sehat dan bahagia, Mak. Imah hanya ingin itu saja.

0: Kemana apakmu ini? Pasti polisi mencarinya hingga apakmu sampai kabur dan tak pulang ke rumah begini, Mah.
1: Iya, Mak. Pasti polisi mencari apa? Karena kali ini lahan yang apa bakar memang sangat luas, Mak.
0: Nak, minum air putih hangat, Nak, biar hilang batuknya.
1: Iya, Mak. Badan Imah lemah sekali, Mak. Boleh tidak Imah izin dulu ke sekolah hari ini ya, Mak?
0: Imah sakit, Nak. Wah, panas badanmu, Nak. Imah demam sepertinya. Nanti Mak belikan obat di warung ya, Nak. Imah hari ini istirahat saja dulu. Nanti Mak kirimkan surat untuk wali kelas Imah ya.

0: Akhirnya aku pulang juga. Tidur dengan nyaman di rumah. Uma, Uma, Ima.
1: Dari mana saja apa ini? Sudah seminggu tak pulang ke rumah.
0: Apa kemarin bersembunyi, Ima? Polisi masih cari apa?
1: Lalu sampai kapan apa akan seperti ini terus tiap tahunnya, Pak? Ima, anakmu sakit, Pak. Sudah berapa hari ini tak masuk sekolah. Batuk-batuknya tak kunjung sembuh.
0: Kenapa Uma tak bawa ke dokter, Ma? Mana Ima? Nak, kamu sakit. Kita ke dokter ya, Nak, ya.
2: Apa masih peduli dengan kesehatan Ima, Pak?
0: Ya tentu, Nak. Ima anak satu-satunya Apa dan Uma. Harapan Apa?
2: Kalau Apa masih peduli, Apa tak mungkin membakar lahan itu, Pak?
0: Nak, sudahlah. Apa tak mau lagi berdebat dengan Ima. Apa sudah jelaskan berkali-kali. Ini masalah tradisi yang tak boleh dilanggar dan juga masalah perut yang harus diisi untuk bertahan hidup.
2: Sama, Pak. Ima juga sudah lelah berdebat dengan Apa. Rela mengorbankan orang banyak hanya untuk kepentingan pribadi. Apa-apa punya hati, Pak.
0: Ima, tidak sopan kamu ya sama orang tua.
1: Apa? Sudah, Pak. Anak lagi sakit malah dimarahi.
2: Pak, biarkan orang menghirup udara segar, Pak. Apa boleh punya keinginan? Tapi jangan mengorbankan orang lain, Pak. Orang yang tak berdosa menjadi korban dari ulah Apa. Banyak cara lain menanam padi dan mendapatkan uang. Tradisi ini harus disudahi, Pak.
1: Ima, kenapa makin lemah begitu, Nak? Ima, kita ke dokter sekarang ya, Nak. Ayo, Pak, cepat bawa Ima, Pak.

0: Dokter, bagaimana kondisi anak saya, Dok?
1: Pak, kenapa sangat terlambat ini membawa anak Bapak ke sini? Anak Bapak ini sudah terlalu banyak menghirup asap pembakaran lahan, Pak. Fisiknya sudah sangat lemah. Semoga ada keajaiban untuk Ima ya, Pak. Saya sudah coba tangani sebaik mungkin, tapi sekarang Ima dalam kondisi kritis, Pak. Banyak berdoa pada Allah ya, Pak. Semoga Ima diberikan yang terbaik.
2: Ya Allah, Ima, sembuhkan anakku ya Allah. Aku mohon padamu. Pak, bagaimana ini, Pak? Ima kritis, Pak. Ima anak kita satu-satunya, Pak.
0: Uma, tenang ya. Ayo kita beri kekuatan kepada Ima sekarang.
2: Ima, anak Uma sayang. Ayo nak, bertahanlah. Uma tahu Ima anak yang kuat. Ayo nak, kuat nak.
0: Maafkan apa Ima? Apa janji tidak akan membakar lahan lagi nak? Apa berjanji untuk Ima anak apa yang paling apa sayang? Bertahanlah nak. Ima harus sembuh ya.
3: Pak, Ma, dada Ima sakit. Ima tak bisa bernapas. Ma, tolong Ima, Ma.
2: Ya Allah, Ima. Ya Allah, Ima. Bertahan nak. Kuat, Ima. Tolong kuat. Ya Allah, Ima. Bertahan nak. Kuat, Ima. Tolong kuat. Bertahan, Ima.
3: Ima. Apa? Jangan membakar lagi.
2: Ima.
0: Ima.
2: Ima.
0: Ima.
2: Ima.

0: Bapak, Ibu, Ima sudah tiada. Atas nama puskesmas, saya turut berbelasungkawa Bapak, Ibu. Allah lebih sayang sama Ima.
1: Tidak, Dok. Tidak mungkin. Tidak, Dok. Tidak mungkin. Anak saya masih hidup, Dok. Anak saya masih hidup.
2: Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ima, anakku sayang. Ya Allah, anakku telah engkau ambil. Ima, Uma sayang sama Ima. Kenapa Ima tinggalkan Uma?

0: Asap pekat yang kejam kini telah merenggut nyawa Imah, sang pejuang lingkungan yang tidak ingin lingkungan tempat tinggalnya dicemari kabut asap akibat pembakaran lahan yang tidak bisa ditinggalkan masyarakat. Asap pekat itu kini merenggut masa depan seorang gadis remaja pemberani. Penyesalan yang kini dirasakan, namun sungguh penyesalan di akhir tiada berguna.
1: Imah, secepat ini kamu tinggalkan apa, nak? Maafkan apa, nak? Semua ini salah apa, Imah? Tiada lagi buah hati apa yang riang dan cantik. Tiada lagi gadis kecil apa yang punya cita-cita menjadi dokter. Sungguh apa menyesal, nak. Apa tak mendengarkan apa yang Imah katakan? Maafkan apa, nak? Maafkan apa?
2: Apa, Imah? Anda harus ikut kami ke kantor polisi. Ulah Anda membakar lahan kali ini sudah melanggar hukum. Anda harus kami tahan.
1: Baik, Pak. Saya akan pertanggungjawabkan ulah saya. Silakan Bapak tangkap saya, Pak.

Ya Allah, sungguh besar cobaan yang kujalani. Hampir tak sanggup aku menjalaninya. Anakku satu-satunya telah engkau ambil, ya Allah. Suamiku kini harus menjalani hukuman atas ulahnya. Sungguh, nafasku juga mulai sulit saat ini. Asap pekat akibat pembakaran ladang ini merenggut semua dalam hidupku. Ya Allah, kujalani hidup ini dengan penuh air mata. Rasa sakit karena rindu untuk buah hatiku yang telah

Sang Maha Pemberi kehidupan kembali meminta kita belajar dari kisah perjuangan hidup keluarga kecil Imah. Sulit memang melawan tradisi dari kebiasaan. Namun, haruskah dipertahankan jika nyawa menjadi taruhannya? Ribuan, bahkan jutaan manusia di Kalimantan Barat dan beberapa wilayah lain merasakan menghirup udara kotor, menghirup asap pekat yang menyesakkan dada. Semua orang di dunia ini berhak mendapatkan udara yang bersih dan nyaman. Tidak ingin saling menyalahkan, namun mari kita berkaca diri. Sedikit saja perubahan, namun besar manfaatnya demi udara yang dihirup setiap waktu. Allah tidak meminta imbalan untuk udara yang kita hirup. Namun ingatlah, sebagai manusia yang bergantung pada udara, jaga bumi ini agar bumi menjaga kita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita

0: update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Bau-Bau, Jalan Limbowolio, Kelurahan Tangara Pada, Kecamatan

0: Perindo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Bau-Bau di mana saja Anda berada. Terima kasih bagi Anda yang terus mendengarkan RRI Bau-Bau melalui FM 97,8 MHz, RRI Digital, aplikasi yang bisa Anda download di Play Store dan juga di App Store pendengar, serta streaming di rri.co.id. Masih di kebersamaan kita kapten malam ini untuk edisi akhir pekan Minggu 26 Juli 2026. Mudah-mudahan akhir pekan Anda semua menyenangkan pendengar, hingga besok Anda bisa mengawali aktivitas Anda di awal pekan besok dengan perasaan ceria. Baik, kali ini kita di program acara Ruang Rindu. Untuk segmen lagunya seperti biasa, tadi sudah satu nomor lagu membuka perjumpaan kita dari Ziana Zain, Madah Berhela di tahun 91 pendengar. Untuk segmen kita malam ini, lagu-lagunya lagu-lagu kenangan ya, tahun 80, tahun 90 pendengar. Lagunya lagu-lagu Indonesia. Oke, line teleponnya 0402-2823994 dan 0825972-2994 pendengar. Untuk Anda yang ingin gabung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Oke, sudah berdering, kita sapa dulu ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Bung Cali.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, Bang?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, baik ya. Amin. Bang, mau dengarkan lagunya siapa nih, Bang Zul?
1: Lagunya Plus Plus, Diana.
0: Diana?
1: Ya.
0: Oke, salam-salam silakan.
1: Salam-salam ini pertentangan Bung Cali dan operator.
0: Baik.
1: Ada Bang Andi di Batam, ayo Bang Andi gabung.
0: Iya.
1: Ada Utang Petambari, Purnama Sulawesi Barat. Leman di Lampung, Bang Benijo di Manado sana. Di Tokyo, semoga sehat selalu.
0: Amin, amin, amin.
1: Ada Sate, ada Mbak Ayu di Masohi. Kemudian ada Bung Dewan di Sorong sana.
0: Iya.
1: Banjarmasin. Kemudian Mas Galuh Surabaya. Bung Farid di Palu, Bunda Tiara di Kendari. Bung Nur di Mawasangka,
0: Aziz Mulyo
1: Rasmal Kerja Baru, dan semua pendengar RRI. Ada Bang Yunus pada di
0: Sumatera
1: sana dengan Bung Faiz di Buteng.
0: Oke, baik. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Bang Zul di Wajo sudah bergabung. Sehat selalu Bang Zul dan bahagia selalu bersama keluarga ya. Oke, kita sapa lagi satu penelpon. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Indah di Sopeng, Kak Cali.
0: Dengan Indah di Sopeng. Gimana kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, panas. Ya. Wih, biar malam panas, Kak?
2: Iya, panas. Nggak pakai kipas.
0: Oke deh. Kalau gitu supaya adem-adem mau dengar lagunya siapa ini?
2: Oh, mau dengar lagunya siapa di lagu kenangi ya Kak?
0: Iya.
2: Panci Pondak.
0: Panci Pondak. Okay. Yang mana?
2: Aku masih sendiri.
0: Oh, kira masih sendiri kan? Panci Pondak. Aku masih sendiri. Coba dilihat. Oke, disiapkan lagunya. Salam-salam silakan buat siapa?
2: Salam-salam buat yang berlewat ada Kasul. Pokoknya yang disapa Kasul itu kusapa juga nak kecuali.
0: Iya, disapa ini.
2: Iya, daripada ku sebut ke satu persatu ku lupa ya, jadi yang disapa sama Kasul kusapa juga. Pokoknya selamat malam semua dan buat Kak Sali selalu bertugas Kak
0: selalu. Sama-sama.
2: Terus, semoga RRI Bau juga tetap jadi udara. Makasih kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat ada Indah di Sopeng. Sehat selalu ya, dan bahagia selalu bersama keluarga tentunya. Oke. Satu lagi mungkin yang mau gabung kita nantikan 0822597224. Kita segmennya malam ini, kenangan ya. 80-an, 90-an lagunya Indonesia. Sudah ada Diana dari Kus Plus dan juga Panci Pondak, Aku Masih Sendiri. Satu nomor lagu lagi boleh, silakan. di 0402-2823994 dan 0822-5972-2994. Nah, peringat besok kan awal pekan nih, jadi persiapkan semua kebutuhan Anda malam hari ini supaya besok ketika bangun siap-siap buat beraktivitas. Adik-adik juga besok yang akan kembali belajar, bukunya sudah harus siap malam hari ini. Supaya besok sudah tinggal siap-siap saja, kemudian sarapan dan berangkat untuk sekolah, yang bekerja juga berangkat untuk bekerja. Jadi malam ini semua sudah pada siap apa-apa yang Anda butuhkan untuk besok ya pendengar ya, supaya tentunya tidak apa ya namanya ya, tidak gelagapan begitu, apalagi kalau awal pekan hari Senin itu kan instansi itu biasanya akan mengadakan upacara atau apel pagi. Nah, kalau di sekolah juga biasanya Senin pagi itu ada upacara. Jadi sesegera mungkin supaya besok tidak terlambat ya. Jadi tidak ada hal-hal yang mungkin bikin Anda ribet, bahkan mungkin bisa jadi lupa membawa sesuatu yang Anda sangat butuhkan di awal pekan besok gara-gara itu, gara-gara Anda harus buru-buru ya. Karena mungkin malam ini belum disiapkan. Nah, jadi sudah di prepare memang, sudah dipersiapkan segala apa yang sudah atau Anda butuhkan buat beraktivitas di awal pekan besok pendengar. Oke, kita dengarkan dulu ada Kus Plus, Diana dan juga Pance Pondak, Aku Masih Sendiri pendengar. Tapi tentunya saya bersama Anda semua di 97,8 MHz. Dan juga Anda bisa download aplikasi RRI Digital di Play Store dan juga di App Store. Atau bisa browsing. Ketik saja rri.co.id, Anda bisa update informasi-informasi terkini dari dalam dan juga luar negeri. Dan juga Anda bisa dengarkan streamingnya RRI di seluruh Indonesia termasuk RRI Bau-Bau. Tetap di 97,8 MHz.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: RRI Bau-Bau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.
1: Ruang Rindu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Terima kasih pendengar untuk Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Dan yang mau gabung untuk request lagu silakan 0402-2823-994 dan 0825-9722-994. Sudah ada yang gabung, kita sapa ya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu, dengan siapa di mana?
2: Tatiana.
1: Bunda Tiara, gimana kabar Bunda?
2: Alhamdulillah, kabar baik ya.
1: Sehat ya, Alhamdulillah ya. Bunda, malam ini segmennya kenangan, mau dengarkan lagunya siapa?
2: Bebas ya lagunya.
1: Lagu-lagu kenangan, 80-an, 90-an.
2: Oh, lagu kenangan.
1: Iya.
2: Kalau lagunya Bob Tutupoli boleh?
1: Boleh, yang mana?
2: Kita sebutkan judulnya berapa lagu saja, barang 23.
1: Oke, Bob Tutupoli, kita di sini ada Adinda, kemudian ada Jangan Percaya Kata Benci, ada Kartini.
2: Yang tadi saja itu, yang kedua jangan percaya apa?
1: Jangan pernah berkata benci.
2: Ya, itu.
1: Oke, disiapkan. Salam-salam silakan Bunda.
2: Salam-salamnya buat Bang Cali yang nyiar sebentar.
1: Dengan Cali yang nyiar, Bunda.
2: Ya, selamat malam Bang Cali ya. Salam sehat selalu.
1: Sama-sama, Bunda.
2: Sama operatornya, sama malam juga. Terus ada Rani di Ternate, selamat malam. Terus ada Bang Sai, ada Bang Ika, ada di Farida, di Palu, ada Pondasrun, ada Pondi di Batam.
1: Iya, sama-sama Bunda buat semua ya.
2: Terima kasih banyak. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu,
1: memori lewat lagu. Terima kasih kembali Bunda Tiara di Kendari sudah bergabung. Sehat selalu tentunya dan bahagia selalu bersama keluarga. Oke, sembari menantikan yang mau gabung via telepon, saya mau bacakan pesan yang sudah masuk di WhatsApp-nya RRI Bau-Bau. Selamat malam Ruang Rindu, Kak Cali, saya Rizka di Kraton. Kak Cali, aku mau request lagunya Novia Kolopaking, Asmara. Lagunya katanya spesial saja buat suami tercinta, ada Agus. Buat Kak Cali, makasih. Terima kasih untuk Rizka sudah bergabung juga ya. Sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga dan pasangan tentunya. Kemudian ada juga dari sang suami, soalnya Rizka ya, Agus juga hadir malam ini. Agus katanya mau menyapa sahabat-sahabatnya tercinta ya. Tapi sebelum saya lanjut, saya mau sapa dulu deh, sudah ada yang gabung. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Rindu kembali.
1: Selamat malam kembali. Dengan siapa di mana?
3: Bang Andi mengkali.
1: Bang Andi. Agak putus-putus sedikit suaranya tadi ini.
3: Baru bangun tidur.
1: Iya, sudah dipanggil-panggil sama Bang Zul tadi ini. Ayo gabung.
3: Oh iya, Kak.
1: Sudah absen dia. Gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat. Wih, hujan di sini.
1: Wih.
3: Malam tadi hujan sampai siang hujan.
1: Gitu, oh, hujan nih. Hujan terus di sana ya, di Batam ya?
3: Iya, musim hujan sini.
1: Musim hujan, wah. Di sini kita masih terik ini cuacanya.
3: Lepas Isya sempat tertidur sebentar.
1: Wis. Malam ini segmennya kenangan. Mau dengarkan lagunya ya. Siapa?
3: Sayang apa? Sayang Seribu Kali Sayang.
1: Sayang Seribu Kali Sayang.
3: Ya, lagu ini dari Malaysia Iklim, tapi banyak cover oleh Hari Parintan.
1: Sayang Seribu Sayang. Kita hadirkan yang ini ya, yang dari Iklim ya.
3: Iya, boleh.
1: Oke, baik. Salam-salam silakan Mas Andi.
3: Ya, salam pertama buat Bung Cali, buat semprotornya, semoga selalu sehat, selalu
1: berjalan. Amin, ya Allah, sama-sama ya.
3: Ya, ada Bung Zul, semoga sehat selalu Bung Zul ya.
1: Iya.
3: Ada Rani, ada Purnama, ada Sari, ada baik. Bunda Emil, ada Bunda Tiara, ada Alin, dan iya. Semuanya aja
1: sama buat semua. Bung Cali. Oke, baik Mas Andi.
3: Iya, makasih Bung Cali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Andi, sehat selalu, tentunya bahagia selalu bersama keluarga ya. Katanya di Batam sudah mulai hujan ini, tapi kalau di bau-bau masih relatif mendung, cerah gitu ya, walaupun memang kemarin ya itu sempat mendung ya, kemarin dulu kayaknya sempat rada berawan di wilayah kota Bau-Bau. Oke, selamat malam buat Agus ya. Agus katanya mau di keraton mau menyapa sahabat-sahabatnya yang tercinta dimanapun berada, semua fans Radio RRI, semoga semuanya diberikan kesehatan lahir dan batin, katanya amin. Request lagunya Bila Rindu dari Reni Rai. Lagu ini katanya dispesialkan untuk istrinya Bang Agus, tentunya Rizka yang tercinta katanya, yang ada di sampingnya saat ini ya. Oke deh kalau gitu. Terima kasih kembali Agus. Sehat selalu ya, bahagia selalu bersama Rizka, bersama keluarga di keraton. Oke deh. Untuk Agus nanti lagunya di sesi berikutnya ya, karena ada 3 nomor lagu di sesi kali ini. Ada Bub Tutopoli, Jangan Pernah Berkata Benci, Novia Kolopaking, Asmara, dan juga Iklim. Aduhai Seribu Kali Sayang ya judulnya. Untuk Rani Ray nanti diputarkan di sesi berikutnya. Tetap di RRI Bau-Bau pendengar. Ini dia lagunya. Tetap di Ruang Rindu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Menyapa Anda, Panda, dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau pilihan terpercaya teman Anda setiap saat.
1: Ruang Rindu. Baiklah pendengar, kita masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu. Yang mau gabung untuk request lagu-lagu kenangan segmen kita ya, 80-an, 90-an lagu-lagu Indonesia, silakan ringkan saja telepon kami 0402-28-23994 dan 0822-59-72-2994. Itu dia line teleponnya. Sudah ada yang gabung, kita sapa dulu ya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Bang Rindu, Bung Cali.
1: Iya, selamat malam kembali Bang Andis ya.
2: Ya, betul.
1: Gimana kabar malam ini Bang Andis?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik. Bang Andis mau dengarkan lagu kenangannya siapa ini?
2: Lagunya Alda Risma.
1: Alda Risma.
2: Pada jadi dua.
1: Oke, baik. Salam-salam silakan.
2: Ya,
1: Bang Andis.
2: Kali dan fotonya selamat bertugas selalu bagi keluarga.
1: Amin ya lah, sama-sama Bang Andis.
2: Rezekinya semakin banyak hal dan doa.
1: Iya, amin ya lah sama-sama.
2: Ya, yang sudah masuk tadi.
1: Iya.
2: Dan tonton. Iya. Dan semuanya.
1: Buat semua.
2: Buat terhibur.
1: Iya, baik.
2: Foto salam Bang Sindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Andis, sehat selalu tentunya dan bahagia selalu bersama keluarga. Bang Andis di Betobar sudah bergabung ya. Tapi kita playlistkan untuk Bang Agus juga lagunya tadi ya, dari Rani Rai, Bila Rindu, ada Alda Risma Patah Jadi Dua. Dan ya pendengar, kita nantikan lagi untuk satu penelpon kita. Sudah ada yang gabung, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
3: Aduh, nggak ada suara.
1: Iya, udah ada suaranya. Bisa dengar kami? Bisa ya, halo. Oke, kayaknya ada miskomunikasi. Kita matikan dulu sebentar ya. Mohon maaf, kita matikan dulu. Nanti bisa gabung lagi. Kita coba reset dulu perangkatnya. Bisa juga kirimkan pesan, silakan 0822-5972-2994 untuk line WhatsApp-nya atau telepon WhatsApp juga boleh, silakan. Atau juga 0402-28-23994. Ini akan menjadi sesi kita yang terakhir. Jadi untuk satu penelpon terakhir boleh, atau satu partisipan terakhir juga boleh, silakan di line WhatsApp kami juga. Untuk Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan untuk setelah Ruang Rindu nanti kita akan hadirkan program Jazz Musik Pendengar yang akan menemani istirahat Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Akhir siaran kami tentunya dengan lagu-lagu pilihan kami untuk Anda semua pendengar. Selamat malam ya buat Anda juga yang lagi monitor RRI Bau-Bau di RRI Digital. Mudah-mudahan malam Anda berjalan menyenangkan. Terima kasih terus mendengarkan Radio Republik Indonesia. Oke, baik. Masih berjalan resetnya. Bukan reset sih, di apa ya, restart ya. Lebih tepatnya lah untuk perangkat lain, telepon ini ya, telepon 0822-5972-2994. Oke, sudah bisa kayaknya ya. Silakan yang mau gabung 0822-5972-2994. Bisa juga telepon di 0402-28-23994. Dan WhatsApp juga boleh, silakan 0822-5972-2994. Boleh telepon WhatsApp, pesan WhatsApp juga boleh, silakan pendengar. Oke. Oh iya, katanya gak ada suara kayaknya. Tadi coba nembus tapi gak ada suaranya. Oke deh, ini sudah di-reset. Kita coba sapa ya. Selamat malam, Ruang Rindu. Bisa kok, tadi saya dengar suaranya. Iya, ini baru perangkatnya baru di apa ya, di reset biar bisa. Tapi ini sudah gabung ya, Mbak Vio ya. Oke, gimana kabarnya, Mbak Vio?
4: Alhamdulillah baik.
1: Baik ya, alhamdulillah. Mbak Vio mau dengarkan lagunya siapa ini?
4: Tahun berapa? Bebas ya, aman ya.
1: Oh, kenangan sih 80-an, 90-an.
4: Oldies.
1: Dia segmennya.
4: Dialova deh,
1: 90-an. Dialova masih, ya masih 2000-an. Ini sih 2000-an ya. Hmm. Mundur-mundur lagi.
4: Apa dong?
1: Apa dong?
4: Jadul-jadul ya.
1: Jadul-jadulan.
4: Ya deh, madu dan racun aja itu.
1: Madu dan racun ya.
4: Atau gang kelinci lucu.
1: Gang kelinci, madu dan racun atau gang kelinci?
4: Dua-duanya.
1: Satu aja.
4: Gang
1: kelinci. Oke, disiapkan. Silakan salam-salamnya Mbak Vio.
4: Oke, hanya buat semuanya deh waktunya ya.
1: Iya, sesi terakhir kita ya. Iya, betul.
4: Abangku juga di sana ya, sehat terus.
1: Sama-sama ya, sehat selalu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung Mbak Viola yang juga menjadi penutup perjumpaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Terima kasih semua yang sudah gabung. Terima kasih juga buat Anda yang terus mendengarkan RRI Bau-Bau. Mudah-mudahan semua diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, diberikan rezeki yang berlimpah, diberikan segala kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Tetap bersama kami ada Rani Rai dengan Bila Rindu, Alda Patah Jadi Dua, dan ada Lilis Suryani Gang Kelinci. Ada jazz musik juga nanti pendengar. Jadi tetap di 97,8 MHz. Selamat malam.

RRI Bau-Bau 99,4 MHz sebagai sumber-sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan budaya.

Suatu hari, seorang lelaki masuk ke toko buah, lalu bertanya kepada penjual, berapa harga apel per kilonya ya? Harga apel 30.000. Kalau jeruk, hanya 25.000 saja, Pak. Jawab penjual. Tidak lama kemudian, seorang wanita yang kenal dengan penjual buah tersebut masuk ke dalam toko. Pak, berapa harga 1 kilogram apel dan jeruknya? Tanya wanita itu. Dengan tersenyum, penjual menjawab, apel 15.000 dan jeruk hanya 10.000 saja. Merasa dicurangi, saat itu juga lelaki tadi mendekati penjual dengan mata yang memerah karena marah. Tetapi si penjual segera memberi isyarat mata dan berkata, tunggu saya sebentar, kepada lelaki tersebut. Kemudian si penjual memberikan kepada wanita tersebut 1 kilogram apel dan 1 kilogram jeruk. Wanita itu pergi dengan gembira dan berkata, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, anak-anakku akan makan buah hari ini. Setelah wanita tersebut pergi, si penjual meminta maaf kepada pembeli lelaki dan berkata, demi Allah, aku tidak mencurangimu. Tetapi wanita itu mempunyai 4 anak yatim dan ia selalu menolak bantuan apapun dari orang lain. Setiap kali aku ingin membantunya, pasti dia tolak. Saya berpikir keras bagaimana caranya bisa menolong tanpa membuat dia malu. Dan saya tidak menemukan cara lain selain cara ini, yaitu dengan mengurangi harga untuknya. Aku ingin dia tetap merasa tidak membutuhkan bantuan siapapun. Dan aku juga ingin berdagang dengan cara Allah dan menyenangkan hati mereka. Wanita ini datang kemari seminggu sekali. Demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, setiap wanita itu membeli buah dariku. Hari itu, aku selalu mendapatkan untung berlipat-lipat dan mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak kusangka. Saat itulah, si lelaki pembeli meneteskan air matanya, lalu memeluk si penjual. Pendengar, sesungguhnya dalam menolong kebutuhan manusia, ada nikmat kelezatan yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang pernah melakukannya. Berusahalah bersedekah bagaimanapun cara kita melakukannya, karena ada rahasia Allah yang kita tidak ketahui, khasiat bersedekah.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Just Music.

Alkisah. Di kesepian malam, tampak seorang pemuda berwajah tampan sedang memacu laju kendaraannya. Karena kantuk dan lelah yang mendera, tiba-tiba ia kehilangan kesadarannya. Dan akhirnya, mobil yang dikendarainya melintasi trotoar dan berakhir dengan menabrak sebuah pohon besar. Karena benturan yang keras di kepala, si pemuda sempat koma dan dirawat di rumah sakit. Saat kesadarannya mulai kembali, terdengar erangan perlahan. "Aduh, kepalaku sakit sekali. Kenapa badanku tidak bisa digerakkan? Oh, ada di mana ini?" Tampak bayangan bundanya kemudian terlihat sedang menangis, memegangi tangannya dan memanggil-manggil namanya. Lewat beberapa hari setelah kesadarannya pulih kembali, ia baru tahu kalau mobil yang dikendarainya ringsek, tidak karuan bentuknya. Dan melihat kondisi mobil, seharusnya si pengemudi pasti meninggal dunia. Namun ajaibnya, dia masih hidup walaupun mengalami geger otak lumayan parah. Tulang pahanya patah dan memar ada hampir di sekujur tubuhnya. Hal ini membuatnya harus menjalani operasi dan proses terapi penyembuhan yang lama juga menyakitkan. Saat pamannya datang menjenguk, si pemuda menggerutu tidak puas pada kehidupannya. "Dunia sungguh tidak adil. Sedari kecil aku sudah ditinggal oleh ayahku. Walaupun aku tidak pernah hidup berkekurangan, tetapi teman-temanku jauh lebih enak hidupnya. Gara-gara ibu, ibu yang membelikanku mobil jelek, aku jadi celaka. Bahkan kini cacat pula wajahku. Huh, sungguh sial hidupku." Pamannya kemudian menegur keras pemuda itu. "Hei anak muda, wajahmu rupawan, tapi jiwamu ternyata tidak. Ibumu bekerja keras selama ini hingga hidupmu berkecukupan. Lihatlah di sekelilingmu, begitu banyak orang yang tidak seberuntung kamu. Tidak perlu menyalahkan orang lain. Kecelakaan ini murni kesalahanmu sendiri. Pernahkah kau pikirkan, seandainya kecelakaan itu merenggut nyawamu, bekal apa yang akan kamu bawa untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatanmu kepada Sang Khalik? Tuhan begitu baik, memberi kesempatan kedua padamu untuk hidup lebih lama. Itu artinya, kamu harus hidup lebih baik. Apa kau mengerti?" Si pemuda terpana sesaat dan lirih menjawab, "Terima kasih, Paman. Saya akan mengingat nasihat Paman. Biarlah luka di wajah ini sebagai pengingat agar aku tahu diri dan mampu untuk bersyukur." Setiap hari, di setiap tarikan nafas kita, sesungguhnya adalah kesempatan kedua di dalam kehidupan kita. Kesempatan untuk selalu mengingat kebaikan yang telah kita terima dan mengingatkan kita untuk selalu berbuat baik kepada sesama. Untuk itu, marilah kita manfaatkan setiap kesempatan yang ada dengan bersyukur, menjalankan ibadah, dan berbuat kebaikan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id. Just Music.

Kisah inspiratif hari ini. Di suatu desa hidup seorang cendekiawan, di mana setiap hari cendekiawan tersebut menerima keluhan yang diucapkan oleh banyak warga desa. Hal itu terus berulang-ulang hingga membuat cendekiawan melakukan sebuah tindakan. Ia mulai mengumpulkan semua orang desa dan menceritakan sebuah lelucon. Semua orang seketika tertawa dengan lelucon yang dibawakan cendekiawan tersebut. Hari kedua, cendekiawan kembali mengumpulkan orang-orang desa. Cendekiawan tersebut masih menceritakan lelucon yang sama dengan hasil akhir, para penduduk desa masih juga tertawa terpingkal-pingkal. Hari ketiga, cendekiawan kembali menceritakan lelucon yang sama. Namun, respon yang diberikan oleh penduduk desa sedikit berbeda dari dua hari sebelumnya. Salah satu penduduk desa mulai bertanya kepada cendekiawan yang membacakan cerita lelucon yang sama. Mereka merasa bosan dengan lelucon yang sama dan dibacakan oleh cendekiawan yang sama. Cendekiawan pun menjawab dengan sedikit kalimat. Jika pada lelucon yang sama kalian bisa bosan dan tak bisa tertawa kembali, namun kenapa dengan masalah yang tetap sama bisa membuat kalian menangis? Artinya, penduduk desa tersebut terlalu memikirkan satu masalah dalam hidupnya tanpa mencari jalan keluar. Yang mereka lakukan hanyalah mengeluh, mengeluh, dan mengeluh tanpa ada tindakan. Pendengar, tanpa sadar kita juga sering seperti para penduduk desa yang suka mengeluh terhadap masalah yang sedang dihadapi. Bahkan, kita kerap berfokus terhadap masalah, bukan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah. Hal inilah yang membuat kita tetap berada di posisi yang sama. Jika mungkin kita berani mencoba untuk menyelesaikan masalah, maka mungkin saja kebiasaan mengeluh sudah tidak ada dalam diri kita.

Suatu hari seorang murid dan gurunya berjalan menuruni gunung menuju ke kota. Di dalam perjalanan, mereka menemukan anak sungai yang aliran airnya tidak terlalu deras. Saat itu sang guru melangkahi sungai dengan sangat mudahnya, meski sungai tersebut cukup lebar. Sang murid yang melihat hal tersebut sangat kagum dengan gurunya. Guru pun memintanya untuk mengikuti langkahnya. Murid itu merasa tidak mampu melangkahi sungai tersebut hanya dengan satu langkah lebar. Maka ia pun berjalan mundur dua langkah dan berlari kecil melompati sungai tersebut. Hap, ia pun berhasil melompati sungainya. Semakin jauh perjalanan, rintangan yang dihadapi pun semakin berat. Murid itu mengikuti gurunya di belakang dengan sangat hati-hati. Tibalah mereka di sebuah jurang yang cukup terjal, namun tidak terlalu lebar. Di ujung jurang tersebut, sang guru melangkahkan kaki dengan yakin dan pasti berhasil menyeberangi jurang. Sang murid yang melihatnya sangat terkejut. Guru pun berkata, "Ayo, melangkahlah menuju sisi jurang ini." Lebar jurang ini sama saja seperti sungai yang kita lalui sebelumnya. Murid itu menunjukkan raut keraguan di wajahnya. Dengan seksama, ia memperhatikan lebar jurang serta kedalamannya dan melihat ke belakang. Dengan pasti, ia mengambil 5 langkah ke belakang dan bersiap menyeberangi jurang tersebut dengan berlari dan meloncat sekuat tenaga. Tepat sekali perhitungannya, ia pun berhasil menyeberangi jurang berkat kecerdikannya. Sesampainya di seberang sungai, sang guru mengelus lembut kepala muridnya sambil berkata, "Wahai muridku, tahukah engkau yang membedakan loncatanmu saat di sungai dan di tepi jurang? Walaupun dengan lebar yang sama, namun kau dapat melihat rintangan yang berbeda dari kedua hal. Karena itu, kau mengambil langkah mundur yang lebih banyak saat loncat di tepi jurang untuk memastikan keselamatanmu. Begitu juga kehidupan. Saat tantangan hidup di depanmu lebih besar, kau pun harus melangkah mundur untuk melangkah lebih jauh ke depan."

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Just Music.

0: اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت عالم الغيب وانت على كل شيء قدير وانت علم الغيوب وانت على كل شيء عليم برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Ya Allah, Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia di RRI Bau-Bau, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini. Untuk edisi siar kita Minggu 26 Juli 2026, mewakili seluruh kerabat kerja RRI Bau-Bau, kami bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari ruang dengar Anda dengan ucapan selamat beristirahat. Kita bertemu kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa untuk kembali mengontrol pintu dan jendela di rumah Anda sebelum Anda beranjak ke peraduan. Dan untuk Anda yang tengah bertugas malam hari ini, semoga aman dan lancar. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

rasa dari hidangan tersebut, inilah salah satu koki.

Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada dan di seluruh persada Nusantara. RRI Bau-Bau kembali hadir kurang dengar Anda melalui pemancar FM 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital yang dipancarluaskan dari Jalan Limbowulio, Kecamatan Murhum, Kota

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

seuntai doa di pagi hari. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bila hari ini masih menjadi bagian hidup kami, berikanlah kemudahan dan kelancaran untuk menjalaninya. Bila kelopak mata kami masih dapat terbuka, bimbinglah penglihatan kami untuk senantiasa melihat kebaikan dan kebenaran. Bila mulut kami masih diizinkan berucap, tuntunlah agar senantiasa mengatakan kejujuran. Bila kaki kami masih diberi kemampuan untuk melangkah, hantarkanlah ke tempat-tempat yang menjadi ibadah kami. Bila tangan kami masih dapat digerakkan, gerakanlah untuk memberikan kebaikan bagi orang lain. Bila matahari masih diperkenankan menyentuh raga ini, sempurnakanlah cahayanya di pagi hari untuk menyehatkan tubuh kami. Bila udara masih menjadi bagian dari nafas kami, lapangkanlah rongga dada ini untuk menghirupnya. Bila dari rezeki yang diturunkan di muka bumi ini masih ada bagian hak kami, datangkanlah dalam jumlah yang banyak bagi kami yang halalan toiban dari segala arah, agar kami dapat memberi manfaat bagi orang lain yang membutuhkan. Ya Allah, Ya Rab, bila keluarga dan saudara-saudaraku di sini masih diperkenankan mewarnai kehidupan kami, jadikanlah mereka sebagai warna-warni yang penuh keindahan, penuh kasih sayang, rukun dan damai selalu. Angkat dan hilangkanlah segala penyakit keluarga dan saudara-saudaraku ini. Gantikanlah dengan kesehatan yang sempurna. Serta berikanlah sisa usia yang penuh manfaat dan barokah. Ya Allah, dengan segala yang telah diperlihatkan pada kami, untuk menjadikan ini semua sebagai pelajaran hidup kami. Karuniakanlah kepada kami sejak hari ini sampai kau utus malaikatmu untuk mengangkat ruh ini dari jasad kami dengan limpahan nikmat dan kasih sayangmu. Di akhir hayat kami, kami mohon karuniamu untuk husnul khotimah.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Aku sesuai persangkaan hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada kumpulan malaikat. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku akan mendatanginya dengan berjalan cepat. Hadis riwayat Bukhari 6970 dan Muslim 2675.

Cepat atau lambat, kita akan tiba waktunya. Kita akan tiba waktu untuk pulang. Dan kita akan dilamar oleh malaikat maut. Dan dinikahkan dengan kematian. Dan bercerai dengan dunia yang selama ini terus kita kejar. Tinggal kita sebagai manusia memilih. Mau pulang dengan cara seperti apa? Pulang dengan cara kufur. Atau pulang dengan cara husnul khatimah. Illa rabbika yawma idzinil mustaqor. Hanya kepada Tuhanmu tempat kembali pada hari itu. Balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Oleh karena itu sahabat, mari kita sadar. Sadarlah sebelum mati. Karena jika mati, kita tidak akan bisa sadar. Kita tidak akan bisa bangun untuk sadar kembali.

0: Pendengar kami cukupkan lagu nuansa islami atau lagu religi ya. Dan saat lagi Rari Bobo akan bergabung dengan program Satu Kendari guna mengikuti program acara Mutiara Pagi.
1: Amabat. Pendengar dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi untuk Mutiara Pagi. Dan untuk edisi perjumpaan kita di tanggal 27 Juli 2026 ya. Dan tentunya kan tidak sendiri ya, karena di kebersamaan kita pada subuh hari ini sudah hadir bersama kita di studio saat ini dari Ustadz Haji Sugianto Esos IMA ya. Selamat pagi Pak Ustadz ya.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini untuk di Mutiara Pagi perjumpaan kita Pak Ustadz ya. Ini kita akan membahas sedikit terkait dengan membangun keluarga mandiri dan berkah ya Pak Ustadz ya.
2: Iya, benar.
1: Baik. Mungkin sebagai pengantar di subuh hari ini ya, di awal perjumpaan kita untuk Mutiara Pagi, silakan Pak Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin, muslimat, jamaah RRI, pendengar dimanapun Anda berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih mencurahkan kepada kita berbagai limpah nikmat hidayah dan karunia-Nya. Utamanya di subuh ini kita dapat berjumpa dalam acara Mutiara Pagi. Salawat beriring salam semoga tersampaikan selalu kepada baginda Rasulullah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang pendengar yang dirahmati Allah, pernikahan bukan hanya tentang menyatukan dua insan, tetapi menyatukan dua tanggung jawab untuk membangun keluarga yang mandiri dan berkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalikal ayati liqaumin yatafakkarun." Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi yang memikirkan. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Ayat ini mengajarkan bahwa tujuan pernikahan bukan kemewahan, tetapi ketenangan atau sakinah, cinta atau mawaddah, dan kasih sayang atau rahmah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ada beberapa kunci membangun keluarga mandiri, baik sejak di awal pernikahan sampai dengan dalam menjalani rumah tangga. Yang pertama, mandiri dalam ekonomi. Rumah tangga yang baik dimulai dari kesadaran hidup sesuai kemampuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kesederhanaan. Tidak perlu memaksakan gaya hidup tinggi hanya karena gengsi. Lebih baik penghasilan sederhana tapi berkah daripada besar tapi penuh masalah. Atau juga lebih baik penghasilan besar, berkah, dan tanpa masalah. Yang kedua, mandiri dalam menyelesaikan masalah. Setiap rumah tangga pasti ada ujian. Jangan sedikit masalah langsung dibawa ke orang tua atau diumbar ke orang lain. Karenanya, biasakan musyawarah, membicarakan segala sesuatunya secara bersama, mulai dari perencanaan, pembiayaan, pengeluaran, dan segala sesuatunya kalau dibicarakan secara bersama-sama, maka itu tentu lebih baik dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Sehingga hal-hal yang kemungkinan akan menimbulkan persoalan sudah dapat diantisipasi lewat musyawarah di dalamnya. Biasakan saling mendengar, menahan emosi, karena dalam pertemuan atau yang kita kenal dengan suami istri sebagai sebuah pasangan, tentu ada perbedaan-perbedaan di dalamnya yang membutuhkan kebesaran jiwa dan tidak mudah untuk memunculkan emosi. Tentu yang lebih baik adalah bagaimana mengendalikannya atau menahan emosi, kemudian saling memaafkan. Karena rumah tangga kuat bukan yang tanpa masalah, tapi yang mampu menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Yang ketiga, mandiri secara emosional. Pasangan harus belajar dewasa, apalagi kalau sudah menjalani rumah tangga sekian lama. Tentu sudah bisa saling mengenal dengan pasangan, bahkan tantangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Maka dalam kehidupan berumah tangga, tidak egois, tidak selalu ingin menang sendiri, siap berkorban dan sabar dalam menghadapi kekurangan. Bagi yang rumah tangga awal, tentu hal ini sangat penting, karena masa pengenalan tentu kita belum begitu tahu kekurangan-kekurangan pasangan kita. Maka begitu kita mulai menata kehidupan keluarga dan menjalani kehidupan berumah tangga, maka sikap-sikap egois sudah harus dihindarkan. Sikap untuk menang sendiri, dan yang benar adalah siap berkorban dan sabar dalam menghadapi kekurangan-kekurangan, baik kekurangan pasangan maupun kekurangan-kekurangan yang mungkin terjadi yang ada dalam kehidupan rumah tangga kita. Karena pernikahan bukan tentang siapa yang paling benar, tetapi siapa yang paling siap menjaga keutuhan. Kemudian yang keempat adalah mandiri secara spiritual. Rumah tangga akan kuat jika dekat dengan Allah. Oleh karena itu, maka dalam kehidupan rumah tangga kita, mari kita bangun suasana spiritualitas yang tinggi dalam rangka membawa rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang berkah. Biasakan kalau bapak sebagai kepala rumah tangga tidak sholat berjamaah di masjid dan berjamaah di rumah, maka itu tentu sesuatu yang membahagiakan. Jika dalam sholat itu dalamnya ada istri, ada anak-anak, maka suasana kehidupan keluarga yang sakinah yang kita harapkan, salah satu kiatnya adalah bagaimana dalam keluarga itu ada sholat. Maka biasanya kalau sholat berjamaah, begitu suami yang mimpin sholat, istri yang jadi makmumnya, begitu selesai sholat, suami balik menghadap istrinya, lalu kemudian berjabat tangan, lalu istri mencium tangan suaminya, lalu suami mengecup kening istrinya, maka luar biasa kebahagiaan yang terjadi. Bahkan jika ada masalah-masalah kecil yang terjadi sebelumnya, insya Allah akan selesai dan tidak lanjut lagi setelah kita melakukan sholat secara berjamaah. Kemudian membiasakan doa bersama, membaca Al-Quran. Karena jika di dalam rumah itu dihiasi dengan bacaan Al-Quran, maka insya Allah akan terang, akan sejuk. Karena hampir-hampir rumah yang di dalamnya tidak ada bacaan Al-Quran, rumah itu seperti kuburan. Kemudian saling mengingatkan dalam kebaikan. Karena sejatinya dalam rumah tangga, hubungan antara hamba dengan Allah tidak ada sekat, baik antara suami dengan Allah dan istri dengan Allah, maka saling mengingatkan di antara keduanya dalam kebaikan adalah salah satu jalan membangun spiritualitas di tengah-tengah rumah tangga. Pendengar RRI dimanapun berada, kemandirian rumah tangga juga berarti tidak selalu bergantung kepada orang tua, atau dalam ekonomi, urusan ekonomi maupun keputusan keluarga, walaupun terhadap tetap berbakti dan menghormati kedua orang tua. Tetapi dalam urusan ekonomi sudah harus bisa mandiri untuk bisa mengatur rumah tangga secara sendiri. Bagi rumah tangga pasangan-pasangan baru, belajarlah berdiri sendiri, karena rumah tangga yang mandiri akan lebih dihargai dan lebih kuat menghadapi ujian. Rasulullah SAW bersabda bahwa sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Artinya ukuran keberhasilan seseorang bukan hanya jabatan atau harta, tetapi bagaimana yang memperlakukan keluarganya, dan tentu bagaimana membangun keluarganya secara mandiri dan penuh dengan keberkahan. Inilah pengantar yang dapat kami sampaikan pada pertemuan yang membahagiakan ini meskipun melalui udara. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, kita undang ya untuk di perjumpaan kita di subuh hari ini, buat pendengar yang ingin berbagi terkait dengan topik yang disampaikan pada kebersamaan kita, yaitu membangun keluarga mandiri dan berkah. Bisa bergabung bersama kita di 0401-3124-008 yang ingin berbagi pertanyaan. Juga bisa ikut bersama kita di TikTok, karena saat ini kita juga sedang live di akun RRI Kendari. Bisa melontarkan pertanyaannya lewat live chat kita untuk di RRI Kendari. Nah, sepertinya sudah ada yang masuk, Pak Ustadz ya, di perjumpaan kita. Ada dari Bang Pais di Buton Tengah ya. Kita akan coba terhubung dengan Bang Pais di Buton Tengah, yang dimana mungkin memiliki pertanyaan yang ingin diajukan di kebersamaan kita bersama untuk di subuh hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pais.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Riko.
1: Iya, silakan Bang Pais untuk pertanyaannya.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini topik yang sangat menarik ini. Saya senang sekali topik ini diangkat pagi-pagi ini, Pak Ustaz. Ini saya mau kasih pertanyaan tiga, nanti Pak Ustaz terangkumkan jadi satu jawaban saja. Yang pertama, Pak Ustaz, di saat menikah itu awal-awalnya itu rumah tangga itu baik-baik. Mungkin satu tahun, dua tahun baik-baik. Tapi di tengah-tengah perjalanan nanti terjadi suatu kendala-kendala dan rintangan di dalam rumah tangga. Contoh, kalau istri mungkin dengan suami di dalam rumah sudah tidak ada keharmonisan di dalam berdialog di dalam rumah tangga, maka masing-masing mencari kesibukan diri, bahasa kasarnya selingkuh, Pak Ustaz. Karena si suami tidak mendapat perhatian dari istri, begitu pula istri tidak mendapat perhatian dari suami, maka cari kesibukan, cari di luar masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, terkadang Pak Ustadz yang menjadi perceraian itu, kadang suami juga pilih dengan keuangan, Pak Ustadz. Sehingga ini kadang dia bilang, ah saya sudah, saya tidak dianggap sebagai istri, karena suami yang tinggal uang, hanya suami, istri ini ya. Betul-betul dalam menafsirkan secara ekonomi, hanya dia cari di luar juga. Dan itu juga, Pak Ustadz. Dan yang ketiga, secara ekonomi sudah mapan, tapi karena tidak mendapat kepuasan batin, cari di luar, selingkuh lagi, Pak Ustaz. Saya kira posisi rumah tangga ini kira-kira mana yang benar, mana yang salah? Mohon pencerahannya Pak Ustaz, dirangkum untuk jawaban demikian, Bang Riko.
1: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz untuk pertanyaan dari Bang Faiz. Ya,
2: baik, Bang Faiz. Pertanyaannya baik sekali. Kalau menyimak apa yang sudah disampaikan, makanya kalau di sebelum pernikahan itu seperti di Kementerian Agama itu ada namanya bimbingan perkawinan pranikah. Memang untuk memasuki bahtera rumah tangga dalam menjalani kehidupan rumah tangga itu memang dibutuhkan salah satunya adalah ilmu. Jadi sebelum memasuki bahtera rumah tangga itu sudah mengetahui kira-kira kalau berumah tangga itu apa yang harus dilakukan, seperti apa. Nah, di sana kita berikan bimbingan termasuk membangun atau mempersiapkan keluarga sakinah. Karena sakinah itu harus dipenuhi dengan dua, ada mawaddah, ada warohmah, ada cinta dan ada kasih sayang. Nah, cinta itu adalah kita ingin pasangan itu memberikan sesuatu yang terbaik untuk kita. Itu cinta. Tetapi warohmah adalah kitanya sendiri yang mau memberikan sesuatu agar pasangan kita itu bahagia. Jadi harus ada kesalingan. Jadi kita tidak hanya berpikir pasangan kita yang memberikan sesuatu ada sehingga kita bahagia, tetapi kita juga harus memberikan sesuatu sehingga pasangan kita bahagia. Itulah mawaddah warohmah. Harus ada kesalingan, ada cinta dan kasih sayang. Nah, kalau sudah awal ini membangun rumah tangga itu bukan pertimbangan-pertimbangan biologi semata, tetapi ada cinta dan ada kasih sayang, utamanya untuk membangun keberkahan, maka insya Allah dalam konteks apapun dalam menjalani kehidupan rumah tangga itu insya Allah akan dijalani dengan baik. Nah, oleh karena itu maka sebelum masuk rumah tangga itu kita sudah harus tahu kekurangan dan kelebihan. Termasuk kalau pasangan kita lagi marah, itu kita sudah tahu bagaimana kita melakukan itu sehingga marahnya menjadi tidak berlanjut. Nah, misalnya ketika pasangan kita marah, ternyata di situ sudah tertulis bahwa dia kebiasaannya kalau dipeluk dari belakang itu marahnya hilang.
1: Baik.
2: Nah, jadi begitu dia lagi marah,
1: yeah,
2: ya mungkin sudah agak tenang karena marah itu tidak ada yang berhari-hari. Gila itu kalau orang itu marahnya berhari-hari, pasti ada berhenti marahnya.
1: Yeah.
2: Begitu sudah ada celah untuk kita masuk, kita peluk dia dari belakang, pasti marahnya hilang. Balik dia berpelukan kita. Jadi memang itulah di awal rumah tangga itu memang perlu kita bekali untuk itulah yang disebut dengan psikologi keluarga. Jadi itu tadi awalnya baik kan, memang kalau masa-masa pengenalan itu kan biasanya yang indah-indah yang ditunjukkan.
1: Baik.
2: Begitu pertengahan muncul aslinya. Lalu apakah ketika dia muncul aslinya kita mengatakan ternyata dia bukan jodohku? Kan tidak begitu.
1: Baik.
2: Nah, itu harus berjiwa besar. Kemudian tadi itu soal suami pelit, ya terus masalah kepuasan batin. Ya memang dalam rumah tangga itu perlu nafkah lahir dan batin. Jadi suami istri itu harus bisa melakukan kewajibannya untuk memberikan nafkah lahir dan batin. Ya, terutama suami ya tentu dari sisi keuangan harus terbuka kepada pasangan. Itulah yang saya bilang tadi bahwa salah satu di antara membangun kebahagiaan rumah tangga itu adalah musyawarah.
1: Yeah.
2: Musyawarah. Nah, karena di sanalah akan terbuka kita membicarakan hal-hal yang kalau misalnya tidak seluruhnya dikasihkan, katakanlah keuangan itu dapatnya berapa. Lalu kemudian ada yang mau dikeluarkan kan pasti pasangan kita akan kaget. Biasanya kita bawakan dia sejumlah sekian. Terus tiba-tiba tinggal segini. Nah, tapi kalau bicarakan karena ada ini, mungkin saja menutupi utang yang juga untuk kebutuhan keluarga, sehingga tapi kan harus terbuka disampaikan, harus terbuka disampaikan bahwa seperti begini, ataukah sebelum mengeluarkan yang katakanlah kalau itu ada utang, Mungkin terbuka disampaikan kepada pasangan atau setelahnya baru dikeluarkan, sehingga tapi kalau kita bicarakan secara dari hati ke hati, saya kira insya Allah hal-hal yang demikian itu akan kita antisipasi. Karena sesungguhnya Rasulullah sudah mengajarkan kita, sebagaimana kita sampaikan tadi, bahwa kehidupan itu bagaimana kita melakukan kehidupan itu secara serah dan sesuai kemampuan kita. Kita tidak memaksakan bergaya hidup tinggi hanya karena gengsi. Jadi kalau rumah tangga itu membangun sebagaimana yang diamanahkan oleh baginda Rasulullah, yang disampaikan melalui hadis-hadisnya itu, bahwa kita membangun keluarga yang sederhana, lebih penghasilan yang sederhana tapi berkah, tapi daripada yang besar tapi akhirnya menjadi masalah. Nah kalau kesadaran itu insya Allah suami istri akan hidup sesuai dengan kemampuan dan tidak memaksakan keadaan, dan saya yakin tidak akan berpikir untuk kelain hati.
1: Ya, ya. Seperti itu ya.
2: Ya.
1: Baik, pendengar, kita masih akan berbagi ya untuk di perjumpaan kita terkait pertanyaan dari pendengar yang mungkin saja ingin gabung bersama kita di via TikTok juga. Bisa bergabung di live chat di akun RRI Kendari. Saat ini kita sedang live. Juga bisa berbagi kembali bersama seperti Bang Pais ya, di jalur telepon ya, di 0401-3124-008 ya, terkait dengan topik kita untuk pembahasan di subuh hari ini, membangun keluarga mandiri dan berkah. Nah, ini Postat ya, sedikit juga masih mungkin ada kaitannya dengan Bang Pais. Kalau misalkan keduanya mungkin dari segi finansial itu sudah terpenuhi, tapi masih terjadi saja mungkin ya. Ada mungkin niatan dari pasangannya yang ke lain hati atau semacamnya. Itu kira-kira faktor apa itu kira-kira Postat? Padahal mungkin dari segi finansial dia sudah terpenuhi, tapi ternyata mungkin ada hal lain yang menjadi kendala, atau mungkin dia teralihkan dengan orang lain atau seperti apa? Silakan, Pak Ustaz.
2: Iya. Banyak memang rumah tangga yang kita lihat itu berjuang dari nol. Lalu kemudian mereka mapan.
1: Iya.
2: Dan pada saat setelah mapan itu, maka tentu penampilan, katakanlah kalau misalnya tentu selingkuh ini tidak hanya terjadi pada suami, pada istri juga bisa. Jadi karena mereka sudah penampilannya sudah mapan, maka penampilannya sudah menunjukkan penampilan yang maka dengan penampilan yang sudah pada kehidupan yang mapan itu pasti banyak yang melirik. Pasti banyak yang melirik. Ya, mungkin apakah nanti suami yang selingkuh atau istri yang selingkuh. Ya. Tetapi kalau rumah tangga yang dibangun yang niatnya sudah awal karena untuk menyempurnakan ibadahnya kepada Allah, bukan hanya karena pertimbangan fisik, maka yang pertama yang harus dihadirkan kesadaran bahwa kita ini berjuang dari awal. Katakanlah kalau memang kita berjuang dari awal itu startnya dari nol. Nanti kita sudah bersama ini baru kehidupan kita menjadi mapan secara finansial. Maka harus ada kesadaran di antara keduanya, apakah suami atau istri. Apakah dulu mereka yang lagi suka saya sekarang ini akan begitu sama sukanya ketika saya dulu masih belum punya apa-apa. Begitu juga kepada istri, laki-laki yang lagi dilirik-lirik saya, apakah dulu ketika saya tidak punya apa-apa itu punya rasa suka kepada saya. Pasti karena mereka melihat saya sekarang. Maka harus dijadikan kesadaran bahwa saya seperti ini, itu berjuangnya bersama sejak awal. Kalau kita melahirkan kesadaran berjuang bersama sejak awal, maka saya yakin kita akan mengingat masa-masa perjuangan kita bersama, yang kita akan berpikir untuk mengkhianati pasangan kita. Ya, untuk mengkhianati pasangan pasangan kita.
1: Baik. Jadi seperti itu ya. Ini sudah sepertinya sudah ada yang bergabung lagi Pak Ustadz ya di kebersamaan ini. Ada dari Aris Arisuku ya. Langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
4: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan Bang Aris.
4: Nama saya bukan Aris, bukan.
1: Dengan siapa nih?
4: Istuku, humasnya Komunitas Munas Sulawesi Tenggara.
1: Iya.
4: Pagi lagi.
1: Baik, bisa diulang dengan siapa?
4: Aris Risuku.
1: Aris Risuku.
4: Bukan Aris, Aris.
1: Aris.
4: Aris, Aris, Aris.
1: Aris Risuku.
4: Aris Risuku, Aris.
1: Arif.
4: Aris Risuku.
1: Iya, baik.
4: Komunitas Munas Sulawesi Tenggara.
1: Baik, silakan Pak Arif untuk pertanyaannya, silakan.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam.
4: Salam sehat untuk kita semua Pak Ustaz.
2: Salam sehat.
1: Sehat.
4: Saya pertanyaan ini ada dua hal ya Pak Ustaz ya.
1: Baik, silakan.
4: Yang pertama, hidup mandiri itu mohon disingkati berapa kriteria?
1: Mm-mm.
4: Berapa kriteria yang itu? Terus yang kedua terkait orang kami di bawah umur, halo?
2: Ya, baik, ya, ya. Ya.
4: Kami di bawah umur ini adalah sudah merajalela ini, bagaimana ini?
1: Yeah.
4: Mohon disingkati supaya pemerintah lebih tahu ini.
1: Yeah.
4: Presentasi ini sudah menjemur semua rata-rata, mau yang dilibatkan kawah. Ya, mohon diberikan penjelasan dengan dua usulan tadi.
1: Baik. Baik Pak Ari Risuko ya, terima kasih ya sudah berbagi dengan pertanyaannya. Dan ini terkait dengan ini ya, kriteria dari keluarga mandiri itu seperti apa Pak Ustaz, dan juga dengan pernikahan dini mungkin ya, banyak anak-anak muda atau anak di bawah umur yang menikah seperti itu ya. Ini silakan untuk tanggapannya ya. Pak Ustaz.
2: Baik, terima kasih. Yang pasti untuk kemandirian ekonomi ini kita harus awali dengan kerja-kerja yang halal. Ya. Jadi saya tidak menyatakan bahwa mereka yang mandiri secara ekonominya itu adalah kehidupannya yang mampan. Tetapi kehidupan yang sederhana, yang pengelolaan keuangannya bijak, bahkan tidak ada utang yang tidak diperlukan, itu merupakan hal yang kita lihat, oh ini sudah menunjukkan bahwa ini sudah ada kemandirian. Ya, iya. Karena di dalamnya ada kerja halal, ada kehidupan yang sesuai dengan kemampuan keluarganya, pengelolaan keuangannya sudah baik, dan sudah dapat dihindari hutang yang tidak diperlukan. Iya. Nah, untuk ya, karena kemudian dengan demikian maka insya Allah di dalam rumah tangga itu suasana kehidupan beragamanya sudah dapat terpenuhi. Ya, jadi baik sholat berjamaahnya, baca Al-Qur'annya, saling mengingatkan dalam kebaikannya, terus komunikasinya sudah sehat, saling terbuka, terus menjalankan hak dan kewajibannya secara baik, pendidikan anaknya juga berjalan, termasuk pendidikan formalnya, dan keharmonisan rumah tangga itu dapat kita lihat. Yeah. Jadi kemandirian rumah tangga itu dapat dilihat dari semua aspek, ya dari semua aspek. Nah, kemudian soal
1: iya tentang ini ya,
2: nikah di bawah umur.
1: Di bawah umur, ya pernikahan di bawah umur yang ya, mungkin semakin banyak. Ya, gitu ya.
2: Ini semakin banyak. Jadi itulah semua pihak ya, termasuk oleh pemerintah melalui Kementerian Agama juga ada namanya bimbingan remaja usia sekolah. Jadi dalam pembinaan remaja usia sekolah itu, di usia-usia sekolah itu kita sudah masuk pintunya untuk memberikan pemahaman untuk diantaranya bagaimana mendewasakan usia perkawinan. Dan yang paling penting bagi anak-anak sekolah, fokus untuk belajar dan bagaimana mewujudkan cita-cita mereka. Jadi kalau kita tanya anak-anak kita, tidak ada yang tidak punya cita-cita. Nah inilah yang harus kita kuatkan, kita semangati, kita berikan spirit agar mereka fokus untuk mewujudkan cita-citanya. Sehingga tidak dalam usia-usia itu sekolah sudah berpikir untuk menikah.
1: Menikah.
2: Karena terlalu banyak hal-hal yang kurang baik jika mereka menikah di usia dini. Mulai dari kemapanannya, psikologisnya, bahkan kesehatannya, katakanlah bagi wanita, reproduksinya dan sebagainya. Nah, tapi kalau mereka sudah mapan, sudah mewujudkan cita-citanya, ini juga jalan untuk insya Allah ada kemandirian nanti ketika berumah tangga, karena mereka sudah mapan dari sisi aspek pendidikannya, pengetahuannya, bahkan mungkin saja sudah memiliki pekerjaan. Ya, apalagi sebagai seorang laki-laki yang memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.
1: Nah,
2: kalau dia sudah mapan dari sisi aspek pendidikannya, sudah memiliki pekerjaan, Ya. Mm-hmm. Tapi yang paling prinsip di sini adalah kematangan emosional dan psikisnya. Mm-hmm. Karena kalau ekonomi, pekerjaan itu bisa dicari. Mm-hmm. Nah, tapi kalau secara psikologi sudah mapan, insya Allah dia akan membawa keluarganya menjadi keluarga yang berkah, mandiri, dan bisa mewujudkan cinta kasih sayang di dalam rumah tangga itu. Nah, yeah. Jadi di antara yang kita lakukan itu adalah bagaimana agar remaja-remaja usia sekolah ini fokus pada pendidikannya. Kecuali bagi mereka yang sudah remaja usia nikah, yang sudah mapan, artinya secara psikis,
1: finansial sudah
2: finansial,
1: ada.
2: Itu juga kita dorong. Kita dorong untuk jangan sampai tidak menikah.
1: Baik.
2: Ya, karena banyak juga yang tidak mau menikah itu karena sudah membayangkan bahwa berumah tangga itu tantangannya besar.
1: Iya.
2: Ya, sehingga banyak yang atau misalnya perempuan-perempuan yang ya katakan sudah punya pekerjaan, sudah mapan. Nggak mau menikah karena nanti ada kesibukan mengurus suami, kesibukan mengurus anak-anak. Karena banyak juga itu di kalangan
1: Semakin marak juga.
2: Semakin marak juga yang nggak mau menikah. Baik laki-laki maupun perempuan. Jadi di remaja usia sekolah atau usia dini ini kita pendewasaan perkawinan, mewujudkan cita-citanya dulu. Tapi bagi mereka yang sudah layak untuk menikah juga kita
1: kita dorong.
2: Kita dorong juga untuk menikah.
1: Baik.
2: Karena menikah itu adalah ibadah. Dan salah satu kesempurnaan ibadah kita adalah dengan menikah. Jangan pernah takut untuk menikah, karena kita sendiri saja kan setiap kita ini sudah dijaminkan di depan kita oleh Yang Maha Kuasa. Kita sendiri saja kita, apalagi kalau sudah ada tanggung jawab, saya kira insya Allah pasti semua ada rezekinya, anak-anak ada rezekinya. Jangan ragu untuk berumah tangga kalau sudah memiliki kemampuan untuk membangun mahligai rumah tangga.
1: Ya. Baik Pak Ustadz, ya seperti itu mungkin ya dari Pak Arief yang sudah bertanya di kebersamaan kita. Nah ini karena semakin dekat juga dengan ujung perjumpaan kita nih Pak Ustadz ya. Sudah banyak juga yang ikut berpartisipasi di kebersamaan untuk Mutiara Pagi subuh hari ini terkait dengan topik membangun keluarga mandiri dan berkah. Mungkin sebagai kesimpulan Pak Ustadz, silakan.
2: Ya baik. Ya keluarga mandiri adalah keluarga yang mampu menyelesaikan persoalannya dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki tanpa bergantung secara berlebihan kepada pihak lain. Ya. Dan keluarga berkah adalah keluarga yang memperoleh ketenangan atau sakinah, kasih sayang, mawaddah, warahmah serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala karena menjalankan kehidupan sesuai syariatnya. Dengan demikian maka dengan menjadikan nilai agama sebagai pedoman, memperkuat komunikasi dan membangun kemandirian dalam berbagai aspek kehidupan keluarga, diharapkan menjadi keluarga yang mandiri, harmonis dan penuh dengan keberkahan.
1: Iya. Baik, Pak Ustaz. Ya, ini mungkin menutup perjumpaan kita Pak Ustaz ya, di kebersamaan kita pada Mutiara Pagi hari ini. Dan semoga kita bisa mendapatkan keberkahan dan manfaat dari apa yang sudah disampaikan terkait dengan topik kita, yaitu membangun keluarga mandiri dan berkah. Nah, Pak Ustaz, semoga kita juga bisa berjumpa di kesempatan lain dengan topik pembahasan menarik lainnya Pak Ustaz ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya Ilham pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Cape Town. Berita seputar Kepulauan Buton.
1: Melakukan pemeriksaan kesehatan gratis. Kami menurunkan dua tim dari Puskesmas Sigi dengan Puskesmas Kapedahu.
2: Kita lihat kan memang rencananya kan sampai tanggal 15 Agustus ya untuk stimulus diskon 30% itu. Ternyata
3: Saudara, selamat pagi dari kawasan Limbowulio, Tangana Padar. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Ratusan warga serbu layanan cek kesehatan gratis di Kota Marang. Dinkes Bau-Bau turunkan dua tim medis. Program stimulus ekonomi melalui diskon tarif tiket kapal Pelni sebesar 30% mampu meningkatkan mobilitas masyarakat selama masa libur sekolah. Pendengarinlah Warta Cape Town pagi hari ini, edisi siar Senin, tepatnya tanggal 27 Juli 2026, bersama saya, Bu Zuda. Kita ke berita yang pertama. Ratusan warga serbu layanan cek kesehatan gratis di Kota Marang. Dinkes Bau-Bau turunkan dua tim medis. Terkait hal ini, Wori Nuryani menurunkan laporannya.
4: Kawasan Kota Marang Bau-Bau dipadati masyarakat yang ingin memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis dalam rangka peringatan Hari Koperasi Tingkat Kota Bau-Bau pada Minggu pagi 26 Juli. Antusiasme warga terlihat sejak pagi dengan memadati stan layanan kesehatan yang disiapkan Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau. Kegiatan bertajuk Mari Cek Kesehatan Gratis atau Makesa tersebut menjadi salah satu layanan yang paling diminati masyarakat. Layanan kesehatan ini merupakan kontribusi Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau dalam menyemarakan peringatan Hari Koperasi yang dipusatkan di kawasan Kota Marang. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau, Dr. Frederick Tangkealo mengatakan, pihaknya menerjunkan dua tim medis dari dua puskesmas untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal. Layanan yang disediakan meliputi pemeriksaan

0: tekanan darah, berat badan, tinggi badan, kadar gula darah, kolesterol, dan asam urat. Sementara masyarakat yang ditemukan memiliki keluhan kesehatan juga langsung mendapatkan konsultasi medis serta obat-obatan sesuai dengan hasil pemeriksaan.
1: Melakukan pemeriksaan kesehatan gratis. Kami menurunkan dua tim dari Puskesmas Sumi dengan Puskesmas Kapedaho. Ya, jadi full tim. Ya, pemeriksaan yang dilakukan itu ya tekanan darah, kemudian kolesterol, asam urat, kemudian gula darah dan lain sebagainya yang dianggap perlu untuk dilakukan pemeriksaan.
0: Lanjut Dr. Frederick, sebanyak 300 kuota pemeriksaan disiapkan dalam kegiatan tersebut. Pemeriksaan kesehatan gratis ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya deteksi dini penyakit tidak menular. Selain layanan Makesa, kata Frederick, Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau juga berkolaborasi berbagai pihak dalam menghadirkan kegiatan sosial lainnya. Masyarakat dapat mengikuti donor darah yang difasilitasi oleh PMI Kota Bau-Bau, sementara dari Kimia Farma turut berkolaborasi dengan membuka layanan pemeriksaan kesehatan gratis menggunakan alat kuantum. Kehadiran program Makesa mendapat sambutan hangat dari warga karena memberikan kesempatan memperoleh pemeriksaan kesehatan tanpa biaya. Peringatan Hari Koperasi di Kota Bau-Bau tahun ini tidak hanya menjadi momentum memperkuat semangat berkooperasi, tetapi juga menghadirkan pelayanan publik yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, berbagai kegiatan seperti senam sehat bersama, hingga pasar murah melibatkan sejumlah distributor kebutuhan pokok yang berhasil menarik perhatian ratusan pengunjung. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
2: Saudara, pemerintah Kota Bau-Bau mendorong koperasi bertransformasi menjadi lembaga ekonomi yang profesional, modern, inovatif, dan juga berdaya saing. Selain memperkuat ekonomi rakyat, koperasi juga diharapkan berperan aktif dalam mendukung pengendalian inflasi daerah. Hal itu juga disampaikan Wakil Wali Kota Bau-Bau, WOD Hamsina Bolu, saat membuka peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di kawasan Kota Mara Bau-Bau pada Minggu, tepatnya 26 Juli 2026. Adapun peringatan tahun ini mengusung tema Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya. Menurut Hamsina, koperasi harus kembali diteguhkan sebagai soko guru perekonomian nasional melalui penguatan ekonomi rakyat yang inklusif dan juga berkeadilan. Wakil Wali Kota Bau-Bau menegaskan keberhasilan koperasi tidak hanya diukur dari besarnya keuntungan, tetapi juga dari meningkatnya kesejahteraan seluruh anggotanya. Hamsina juga mendorong koperasi beradaptasi dengan perkembangan teknologi melalui pemanfaatan sistem pembayaran digital, kecerdasan buatan, analisis data hingga platform digital. Transformasi tersebut juga dinilai penting agar koperasi mampu memperluas pasar dan juga menarik keterlibatan generasi muda, petani, nelayan, pelaku UMKM, pekerja kreatif hingga startup lokal. Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan juga UKM Kota Bau-Bau, Suarmawati, juga menyampaikan peringatan Hari Koperasi juga dirangkaikan dengan pasar murah sebagai upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan juga mengendalikan inflasi. Selain pasar murah, kegiatan di Kota Mara juga diisi dengan senam bersama, pelayanan cek kesehatan gratis dan juga donor darah, bekerja sama juga dengan PMI dengan target 50 kantong darah.
3: Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
2: Pendengar, terima kasih masih bersama kami, tepatnya di 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital. Kita ke berita berikutnya. Program stimulus ekonomi melalui diskon tarif tiket kapal PLN sebesar 30% mampu meningkatkan mobilitas masyarakat selama masa libur sekolah. Program yang digulirkan pemerintah itu dimanfaatkan oleh 677.955 penumpang secara nasional atau sekitar 98% dari target 693.690 penumpang. Terkait hal ini, Afriansa menurunkan laporannya.
4: Kita lihat kan memang rencananya kan sampai tanggal 15 Agustus ya untuk stimulus diskon 30% itu. Ternyata
5: program stimulus ekonomi melalui diskon tarif tiket kapal PLN sebesar 30% terbukti mampu meningkatkan mobilitas masyarakat selama masa libur sekolah. Program yang digulirkan pemerintah itu dimanfaatkan oleh 677.955 penumpang secara nasional atau sekitar 98% dari target 693.690 penumpang. Program stimulus tersebut berlaku untuk pembelian tiket mulai 6 Juni hingga 15 Agustus 2026 dengan periode keberangkatan 20 Juni sampai 15 Agustus 2026. Namun tingginya minat masyarakat membuat kuota program habis lebih cepat sebelum masa penjualan berakhir. Selama pelaksanaan program, total penjualan tiket diskon mencapai 677.955 tiket. Realisasi penggunaan anggaran juga mencapai sekitar 99% dari total alokasi stimulus sebesar Rp67,3 miliar rupiah yang disiapkan pemerintah. Realisasi penumpang harian tertinggi terjadi pada 26 Juni 2026 dengan jumlah 24.486 penumpang. Sementara, 5 tujuan yang paling banyak dipilih masyarakat selama program berlangsung yakni Makassar, Tanjung Priuk, Ambon, Bau-Bau, dan Surabaya. Kepala Cabang Pelni Bau-Bau, Jasman mengatakan tingginya antusias masyarakat juga terlihat di Pelabuhan Murhum Bau-Bau. Menurutnya, kuota diskon tarif 30% telah habis pada 22 Juli 2026 atau lebih cepat dari jadwal yang semula direncanakan hingga 15 Agustus.
4: Kita lihat kan memang rencananya kan sampai tanggal 15 Agustus ya untuk stimulus diskon 30% itu. Ternyata dengan animo masyarakat yang berpergian cukup tinggi, ternyata baru tanggal 22 pagu itu sudah selesai, sudah habis. Jadi sampai tanggal 22 itu ke atas sudah mulai kembali normal lagi.
5: Jasman menjelaskan dari Pelabuhan Bau-Bau tujuan perjalanan yang paling diminati masyarakat selama masa libur sekolah didominasi wilayah timur Indonesia. Penumpang paling banyak berangkat menuju Ambon, Ternate, dan Papua. Sementara untuk tujuan wilayah barat, Makassar masih menjadi tujuan favorit masyarakat. Jasman menambahkan, hingga saat ini aktivitas penumpang di Pelabuhan Murhum Bau-Bau masih cukup tinggi. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang baru kembali ke daerah asal setelah memanfaatkan masa libur sekolah. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saudara, Bandara Beto Ambari Bau-Bau kini tampil dengan wajah baru yang lebih modern, bersih, dan nyaman. Berbagai pembenahan fasilitas menjadikan bandara kebanggaan masyarakat Kepulauan Buton ini semakin siap memberikan pelayanan terbaik bagi para penumpang. Adapun perubahan langsung terlihat sejak memasuki kawasan bandara, area depan kini lebih tertata rapi dengan taman yang terawat, sementara bangunan terminal yang juga didominasi kaca tersebut ini menghadirkan kesan luas, terang, dan juga modern. Kondisi tersebut juga menjadikan Bandara Beto Ambari sebagai gerbang yang juga memberikan kesan positif bagi setiap tamu yang datang ke Kota Bau-Bau. Di dalam terminal ruang tunggu, penumpang juga mengalami peningkatan, kursi tersusun rapi, ruang bersih dan juga sejuk, serta pencahayaannya lebih baik dan juga dilengkapi berbagai fasilitas pendukung untuk meningkatkan kenyamanan selama menunggu keberangkatan. Adapun fasilitas penunjang lainnya seperti toilet juga mendapat perhatian serius. Kebersihan dan juga kenyamanan ini juga terus dijaga sehingga memberikan pelayanan yang lebih baik bagi seluruh pengguna jasa. Bandara Beto Ambari juga mulai mendukung transformasi ramah lingkungan dengan juga menghadirkan fasilitas pengisian daya untuk kendaraan listrik. Kehadiran fasilitas ini juga menjadi salah satu langkah untuk mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Sedangkan untuk perubahan tersebut mendapat juga apresiasi dari masyarakat. Salah seorang pengguna jasa yaitu Rizal Hidayat ini mengaku terkesan dengan kondisi Bandara Beto Ambari yang kini jauh lebih nyaman dan juga modern dibandingkan beberapa tahun lalu. Sementara itu penumpang lainnya Nur Aining menilai peningkatan fasilitas bandara membuat pengalaman menunggu penerbangan menjadi juga lebih nyaman. Nur berharap semakin banyak maskapai membuka rute penerbangan menuju Bau-Bau, sering juga meningkatnya kualitas layanan bandara. Pendengar, untuk melengkapi kebersamaan kita di pagi hari ini, berikut kita ikuti komentar di pagi hari ini bersama Atau Ready.
6: Selamat pagi. Baru saja bangsa Indonesia memperingati Hari Anak Nasional ke-42 yang jatuh pada tanggal 23 Juli 2026. Peringatan Hari Anak Nasional ini mengangkat tema tentang sayang anak, lindungi, dan bangun masa depan. Tentunya, tema ini bukanlah sekadar slogan, tetapi menegaskan bahwa 79,9 juta anak Indonesia adalah fondasi utama menuju visi besar generasi emas 2045. Di bumi Anoa, Sulawesi Tenggara, slogan indah ini tidak boleh berhenti sebagai retorika seremonial semata. Kita harus menagih wujud nyata dari janji perlindungan tersebut. Mengingat lonjakan kasus kekerasan terhadap anak di daerah ini menuntut tindakan segera yang lebih dari sekadar slogan. Dalam data terakhir, angka kekerasan anak di sejumlah wilayah di Sultra, termasuk Kota Kendari, yang mencatat puluhan kasus baru pada paruh pertama tahun ini, menunjukkan bahwa rumah dan lingkungan terdekat belum sepenuhnya aman bagi anak. Kasus kriminalitas dan kekerasan yang melibatkan anak sebagai korban membuktikan bahwa ruang hidup mereka masih rentan dari ancaman nyata di sekitarnya. Terhadap fenomena gunung es ini, meningkatnya angka laporan yang masuk ke pusat layanan perlindungan menandakan bahwa korban mulai berani bersuara. Namun di balik itu, masih banyak kasus terselubung yang belum terungkap. Sebagai upaya dalam penguatan lokal, diperlukan pemerintah daerah dan instansi terkait di Sultra wajib mengoptimalkan fungsi UPTD perlindungan perempuan dan anak hingga level kelurahan dan desa. Membangun kolaborasi tiga pilar, yakni keluarga, sekolah, dan masyarakat, harus bersinergi aktif memantau tumbuh kembang anak tanpa sikap toleran terhadap bentuk kekerasan sekecil apapun. Serta kehadiran orang tua, membangun masa depan anak menuntut kehadiran emosional orang tua di tengah derasnya arus digital, bukan sekadar pemenuhan materi. Sekian komentar.

Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Ratusan warga serbu layanan cek kesehatan gratis di Kota Mara. Dinkes bau-bau turunkan 2 tim medis. Program stimulus ekonomi melalui diskon tarif tiket kapal pelni sebesar 30% mampu meningkatkan mobilitas masyarakat selama masa libur sekolah. Dengar demikianlah Warta Kapten pagi hari ini, mewakili tim pemberitaan yang bertugas. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu. Menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by

0: Bobo.
1: Buku berjudul The Joy of Missing Out ditulis oleh seorang pakar strategi dan produktivitas serta CEO dari Ingwell Press dengan nama pena Tanya Dalton. Dipublis pertama kali pada tahun 2019 dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pada tahun 2021 dengan judul yang sama, yaitu The Joy of Missing Out, Seni Menjalani Hidup Tanpa Rasa Panik. Buku ini mengulas tentang produktivitas dan perasaan panik yang seringkali saling berkaitan. Tanya Dalton dalam tulisannya berusaha untuk menjelaskan kepada pembaca bahwa tertinggal bukan berarti bencana. Melalui pengalaman yang ia alami sendiri dan juga refleksi atas segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Penulis membagi kisahnya dalam beberapa bagian yang menitiberatkan pada usaha-usaha yang dapat kita lakukan agar menjadi produktif, namun tidak menyakiti pikiran sendiri dengan perasaan panik. Di awal buku ini, Tanya Dalton menjelaskan bahwa kita harus berhenti mendewakan kesibukan. Seseorang yang produktif bukan berarti orang yang senantiasa sibuk. Kesibukan yang terlalu banyak justru membuat kita repot dan merasa lelah dengan daftar kegiatan yang harus kita kerjakan. Sebab sebagian besar dari kita akan kebingungan untuk memulainya dari mana. Dalam bukunya, Tanya Dalton berusaha mengajak kita untuk menentukan prioritas dan fokus pada satu tujuan yang esensial, sebab tidak semua kesibukan yang kita lakukan memiliki signifikasi yang penting dalam hidup kita. Bisa jadi kita hanya terlalu sibuk untuk mengumpulkan daftar kegiatan tanpa menyadari manfaatnya bagi diri kita sendiri. Singkat kata, Tanya Dalton meminta kita semua untuk merasa cukup dengan apa yang kita lakukan, tanpa membuat perbandingan dengan orang lain. Bagian pertama buku ini memuat kisah tentang bagaimana penulis menemukan dan juga menentukan skala prioritas dalam hidupnya untuk mencapai fokus tujuan. Metode ini disebut oleh sang penulis sebagai metode Live Well, yang akan membantu kita untuk lebih produktif tanpa harus merasa panik dan cemas dalam menjalaninya. Mengerjakan semuanya tanpa memiliki perencanaan yang baik dapat membuat kita tersesat dalam sebuah kesibukan yang sia-sia. Oleh sebab itu, metode ini dapat membuat kita berhenti untuk berusaha mengerjakan semuanya. Pada bagian kedua dalam buku ini merupakan langkah lanjutan dari metode Live Well, yaitu memperjelas pekerjaan atau tugas-tugas yang sesuai dengan target dan skala prioritas kita. Dalam mempertahankan prioritas hidup kita, dijelaskan bahwa kita perlu untuk memikirkan bagaimana cara yang tepat untuk mengendalikan serta mengalokasikan tiga sumber kehidupan kita, yaitu waktu, energi, dan fokus. Pengaturan semacam ini, dikatakan oleh penulis, dapat membantu kita untuk memaksimalkan potensi diri hanya pada hal-hal krusial dalam kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang benar-benar berguna bagi produktivitas kita dan membuat kita tidak lelah dengan kegiatan yang tidak penting lainnya. Produktivitas adalah tentang bagaimana kita memaksimalkan waktu, energi, dan fokus kita untuk mencapai prioritas. Artinya, bagian ketiga dari metode Live Well adalah menciptakan kebiasaan sehat yang membuat kita berfokus pada tujuan-tujuan penting yang hendak kita capai dan mulai mengabaikan yang tidak penting. Cara ini dapat dilakukan dengan memangkas pikiran-pikiran tidak penting dalam kepala kita dan mulai fokus pada tujuan yang hendak kita lakukan pada hari ini, minggu ini, bulan ini, dan tahun ini. Mengatur dan menyusun agenda yang akan membuat kita mencapai prioritas akan lebih membantu kita untuk lebih produktif daripada mengerjakan segala sesuatu secara bersamaan. Dan pada bagian terakhir dari metode Live Well, yaitu bagaimana mencapai keselarasan atau keseimbangan di dalam hidup. Tahap akhir ini menjelaskan betapa pentingnya jeda untuk mencapai sebuah harmoni, dan harmoni ini adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Setiap orang memiliki versi harmoni yang berbeda-beda. Itulah mengapa kita tidak perlu membandingkan kecepatan kita dengan kecepatan orang lain. Harmoni menurut Dalton adalah sebuah ruang untuk diri sendiri. Tahu kapan harus bekerja, mengecek surel, tahu kapan harus beristirahat, waktu untuk tidur atau bahkan minum segelas teh dan juga kopi, dan meluangkan waktu untuk melakukan hobi lainnya. Harmoni ini dapat dimiliki jika kita sudah bisa menentukan mana yang penting dan tidak penting sesuai dengan prioritas utama kita. Berbeda jika kita masih berkutat dengan berbagai kesibukan, maka kita tidak akan punya waktu untuk diri sendiri. Buku ini ditulis dengan tujuan untuk membantu banyak orang menemukan prioritas dan tujuan di tengah kesibukan tanpa jeda, sekaligus memberikan definisi ulang mengenai apa itu produktivitas. Buku ini berisikan refleksi kehidupan manusia yang begitu sibuk dan cenderung melelahkan menjadi sesuatu yang dapat kita kendalikan. Selain itu, poin terpenting lainnya adalah kita perlu untuk bersantai dan memberikan jeda untuk diri sendiri, membuat kita memahami bahwa produktivitas yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa mengolah waktu, energi, dan fokus kita dengan baik. Kekurangan dari buku ini adalah bahasa yang digunakan oleh penulis yang cenderung baku dan sedikit sulit untuk dipahami karena merupakan terjemahan dari bahasa Inggris. Sebagai seorang pembaca, kita mungkin akan membutuhkan konsentrasi yang lebih untuk memahami tulisan ini.
0: Lagu Yamko Rambe Yamko berasal dari Papua. Lagu ini adalah lagu tentang peperangan, di mana di lagu ini para pejuang Indonesia ingin menjadi bunga bangsa. Bunga bangsa itu adalah pahlawan yang rela berkorban untuk mempertahankan negara Indonesia dari penjajah.

0: sesungguhnya.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pagi ini menghadirkan
1: bau kembali meraih opini wajar tak
2: kurang peminat.
0: Info dan perbincangan aktual
2: lain interaktif boleh di 08
0: opini publik, komentar serta info cuaca. Kapten pagi ini RRI Bau-Bau.
3: Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Kembali lagi kami hadir ke ruang dengar Anda ya dalam program acara Cape Town pagi ini untuk edisi siar tepatnya tanggal 27 Juli 2026. Nah, beragam informasi akan juga melengkapi kebersamaan kita di Cape Town pagi ini. Begitu informasi dari Kota Bau-Bau sendiri, lingkup Kepulauan Buton dan juga beberapa daerah yang ada di Sulawesi Tenggara.
0: Cape Town pagi ini RRI Bau-Bau.
3: Berdengar mengawali kebersamaan kita dalam program acara Cape Town pagi ini ya. Saat informasi kami updatekan dari Kota Bau-Bau mengenai cegah rabies, Bau-Bau gelar eliminasi masal anjing liar. Nah, adapun juga informasi yang kami updatekan, pemerintah Kota Bau-Bau kini kembali menggelar operasi eliminasi anjing liar dengan target yaitu 2.000 ekor selama 5 malam, tepatnya tanggal 27 sampai dengan 31 Juli 2026. Adapun juga operasi yang juga dilaksanakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ini juga sebagai upaya untuk mempertahankan status Kota Bau-Bau yang hingga kini masih juga bebas dari rabies, penyakit mematikan yang dapat juga menular dari hewan ke manusia. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau yaitu Derha Jusriati juga menyampaikan bahwa saja program eliminasi ini kembali dilaksanakan setelah sempat vakum selama 2 tahun akibat keterbatasan anggaran. Nah, menurut Jusriati, sasaran operasi tersebut hanyalah anjing yang tidak memiliki pemilik. Nah, pihaknya telah juga mengirimkan surat pemberitahuan kepada seluruh kecamatan dan juga kelurahan, termasuk juga kelompok pecinta kucing dan juga anjing agar mengamankan hewan peliharaan selama kegiatan berlangsung. Adapun dalam operasi tersebut, petugas akan juga menyebarkan umpan ikan yang telah juga dicampur racun setiap malam mulai pukul 22 hingga pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Nah, setelah waktu pelaksanaan berakhir, tim akan juga menyisir kembali seluruh lokasi untuk juga mengambil sisa umpan dan juga mengevakuasi ya bangkai anjing yang ini agar tidak juga membahayakan hewan lain maupun juga lingkungan. Nah, informasi yang disampaikan, Kabid juga menegaskan kegiatan ini merupakan juga langkah untuk antisipasi karena rabies ini merupakan penyakit zoonosis yang dapat juga menular dari hewan ke manusia. Nah, meski Kota Bau-Bau belum pernah juga mencatatkan kasus rabies, kewaspadaan ini harus juga terus ditingkatkan.
0: Cape Town pagi ini RRI Bau-Bau.
3: Kita ke informasi berikutnya, adapun juga informasi yang kami updatekan dari Kabupaten Buton Tengah ya, mengenai hari ulang tahun ke-12 Buton Tengah percepat transformasi ekonomi maritim. Adapun informasi yang disampaikan bahwa saja pemerintah Kabupaten Buton Tengah ini memanfaatkan momentum hari ulang tahun atau HUT ke-12 untuk memperkuat agenda pembangunan daerah dan juga mempercepat transformasi ekonomi berbasis potensi maritim. Nah, komitmen ini juga ditegaskan Bupati Buton Tengah yaitu Azarin saat juga memimpin upacara peringatan HUT ke-12 Kabupaten Buton Tengah di pelataran kantor Bupati Labung Karing pada Kamis kemarin. Nah, dalam amanatnya Azari juga menyampaikan sejumlah program strategis yang sedang juga diperjuangkan pemerintah daerah untuk juga meningkatkan kualitas pelayanan publik dan juga kesejahteraan masyarakat. Nah, program tersebut juga meliputi pembangunan rumah sakit umum daerah TPC, sekolah rakyat, gudang pangan Perumbulok, sekolah Garuda, hingga sekolah nasional terintegrasi atau SNT. Nah, karena menurutnya Buton Tengah juga menjadi salah satu daerah yang mendapatkan program SNT dari pemerintah pusat. Nah, sementara pembangunan gudang pangan Bulog ini dijadwalkan dimulai melalui peletakan batu pertama pada akhir Agustus mendatang. Adapun di bidang pendidikan tinggi, pemerintah Kabupaten Buton Tengah juga terus mendorong terkait pengembangan kampus berbasis sains dan juga teknologi kemaritiman. Nah, langkah ini juga diharapkan nantinya mampu juga mencetak sumber daya manusia yang siap mendukung pembangunan daerah berbasis potensi laut.
0: Kepton pagi ini, RRI Bau-Bau.
3: Pendengar, terkait dua informasi yang sudah melengkapi kebersamaan kita juga dalam program Kepton pagi ini, Anda juga bisa update informasi kami kembali di rri.co.id ya, mengenai cegah rabies bau-bau gelar eliminasi massal anjing liar. Dan satu informasi kami update-kan dari Kabupaten Buton Tengah terkait hari ulang tahun ke-12 Buton Tengah percepat transformasi ekonomi maritim. Kami masih kembali dengan beragam informasi terkini, jadi tetaplah bersama kami dalam program acara Kepton pagi ini di 97,8 MHz dan juga aplikasi RRI Digital.

0: Cape Town pagi ini, RRI Bau-Bau.
1: Pendengar, belum lama ini Gubernur Sulawesi Tenggara yaitu Andi Sumengeruka ini menghadiri pengukuhan pengurus Majelis Ulama Indonesia atau MUI Provinsi Sultra masa hikmat 2026-2031. Adapun pada kesempatan itu, Pemprov Sultra juga menyerahkan bantuan hibah sebesar 200 juta rupiah kepada MUI Sulawesi Tenggara. Nah, pengukuhan berlangsung di Masjid Agung Al-Kausar Kota Kendari, dan acara tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah maupun juga ulama dalam mendukung pembangunan dan juga pembinaan umat.

0: masjid tetap juga menjadi tempat ibadah maupun juga aktivitas sosial umat. Nah, karena menurutnya rumah ibadah tidak boleh dijadikan ruang kepentingan politik praktis.
1: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
0: Mendengar kembali kami update satu informasi dari Kementerian Kelautan ya, mengenai Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP ini memberikan pelatihan manajerial kepada 5.135 calon pengelola Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Ini juga sebagai langkah untuk menyiapkan sumber daya manusia yang profesional untuk bisa juga mengelola kawasan ekonomi pesisir secara produktif maupun juga berkelanjutan. Adapun juga program pelatihan berlangsung tepatnya pada tanggal 17 sampai dengan 29 Juli 2026 dan juga dilaksanakan serentak di 10 satuan pendidikan TNI yang tersebar juga di Jakarta, Bogor, Surabaya maupun juga Sidoarjo. Nah, pendengar, adapun juga informasi yang kami updatekan, Kepala Badan Penyuluhan dan juga Pengembangan SDM Kelautan dan juga Perikanan atau BPP SDM KP yaitu Inyoman Radiarta juga menyampaikan bahwasanya pelatihan tersebut ini merupakan langkah strategis agar pengelolaan Kampung Nelayan Merah Putih nantinya mampu menciptakan kawasan pesisir yang modern, produktif maupun juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat nelayan. Nah, karena menurutnya KNMP tidak hanya juga berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga dirancang sebagai pusat ekonomi pesisir yang juga dilengkapi berbagai fasilitas usaha perikanan seperti pabrik es, cool strike, sentra kuliner, bengkel kapal hingga kios perbengkelan. Nah, adapun keberhasilan program ini tidak hanya juga diukur dari tersedianya fasilitas, melainkan juga dari kemampuan pengelola dalam menggerakkan aktivitas ekonomi maupun juga bisa menciptakan lapangan kerja dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, pendengar, selama mengikuti pelatihan, peserta juga dipersiapkan untuk bisa mengisi 4 posisi utama, yakni manajer operasional, kepala produksi, penjamin mutu maupun juga administrasi keuangan. Nah, materi yang juga diberikan meliputi potensi dasar, kemampuan teknis sesuai bidang tugas maupun juga kepemimpinan hingga keterampilan bekerja sama dengan masyarakat pesisir. Nah, selain itu peserta juga mendapatkan pembekalan dari para pelatih, praktisi dan juga tenaga ahli yang berpengalaman.

0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Pendengar, terima kasih masih bersama kami dalam program acara Kepton pagi ini yang disiarkan langsung dari seputaran kawasan Limbowulio Tengganan Padang, tepatnya di 97,8 MHz. Kami updatekan satu informasi kembali dari Kota Bau-Bau mengenai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM dan juga memperkuat pembangunan daerah. Ini juga terus dilakukan pemerintah Kota Bau-Bau. Adapun Dinas Sosial dan Tenaga Kerja atau Dinsosnaker Kota Bau-Bau resmi juga menandatangani nota kesepahaman ya atau MOU dengan Politeknik Bau-Bau tentang penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Adapun juga nota kesepahaman tersebut juga ditandatangani oleh Kepala Dinsosnaker Kota Bau-Bau yaitu Siti Amalia Abibu bersama Direktur Politeknik Bau-Bau yaitu Asriyadi SKM MKes. Kerjasama ini juga menjadi langkah strategis untuk juga memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah maupun juga perguruan tinggi dalam bidang pendidikan, penelitian maupun juga pengabdian kepada masyarakat. Adapun Siti Amalia Abibu juga menyampaikan kemitraan tersebut juga menjadi momentum penting untuk menghadirkan program pelatihan dan juga pendampingan yang lebih tepat sasaran bagi masyarakat. Ya, karena menurutnya sinergi dengan dunia akademik diharapkan nantinya mampu mendukung peningkatan kualitas tenaga kerja sekaligus juga menjawab berbagai tantangan sosial di daerah. Nah, sementara itu Direktur Politeknik Bau-Bau Asriyadi juga menyebut menyambut baik ya kerjasama tersebut. Nah, Asriyadi juga menilai potensi akademik, riset maupun juga sumber daya yang dimiliki perguruan tinggi ini dapat juga dioptimalkan untuk bisa mendukung kebijakan dan juga program Dinsosnaker. Nah, khususnya dalam peningkatan kompetensi tenaga kerja maupun juga penanganan persoalan sosial khususnya di daerah Kota Bau-Bau.
0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Dengar kembali kami updatekan lagi satu informasi mengenai Dandim Buton. Ini sebut semangat pesta panen Lasalimo sejalan dengan TMMD. Nah, pendengar, adapun suasana penuh kebersamaan dan juga kental dengan nuansa budaya ini mewarnai pesta panen Kadie Lasalimo di tahun 2026 yang juga digelar di Desa Lasalimo, Kecamatan Lasalimo Selatan, Kabupaten Buton. Nah, pendengar, adapun informasi yang kami updatekan di tengah pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-129 Kodim, ini masyarakat juga memanfaatkan momentum tersebut untuk juga mensyukuri hasil panen sekaligus juga memperkuat persatuan melalui pelestarian tradisi. Adapun tema yang diusung yaitu bersyukur atas hasil bumi, bersatu dalam budaya. Nah, pesta panen juga menjadi simbol rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil pertanian yang juga melimpah sekaligus juga menjadi ruang untuk mempererat silaturahmi antara warga. Kegiatan tersebut juga dihadiri unsur pemerintah Kabupaten Buton, Komandan Kodim 1413 Buton yaitu Letkol Infanteri Yoni S. Hub dan juga jajaran TNI Polri, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan atau Forko Pincam, tokoh agama, tokoh adat hingga masyarakat setempat. Nah, kehadiran berbagai unsur tersebut juga mencerminkan sinergi yang kuat dalam mendukung pembangunan sekaligus juga menjaga kelestarian budaya lokal.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

0: 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya dalam rapat besar Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Pidato ini mendapat sambutan luar biasa dan akhirnya menjadi cikal bakal lahirnya Pancasila.
1: Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

0: Cepton pagi ini, RRI Bau-Bau.
1: Pendengar, terima kasih masih bersama kami tepatnya di FM 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital ya, dalam rangkaian program acara kami yaitu Cepton pagi ini. Dan kembali kami update satu informasi, adapun juga informasi yang kami hadirkan dari Kabupaten Buton Utara ya, mengenai AKBP Totok Budi ini berpamitan dengan personil Polres Butur. Adapun informasi yang kami updatekan, bahwa saja suasana haru ini menyelimuti pelaksanaan apel terakhir Kapolres Buton Utara, yaitu AKBP Totok Budi S bersama seluruh personil Polres Buton Utara di pelataran belakang Mapolres Buton Utara. Nah, pendengar, adapun juga momen tersebut menjadi penanda berakhirnya masa kepemimpinan AKBP Totok Budi, sekaligus juga ajang perpisahan yang penuh kehangatan dengan seluruh anggota. Nah, dalam arahannya AKBP Totok Budi juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh personil apabila selama memimpin Polres Buton Utara terdapat juga kehilafan baik dalam perkataan maupun juga kebijakan. Dia juga mengucapkan terima kasih atas loyalitas, dedikasi dan juga kerjasama yang telah ditunjukkan seluruh anggota selama dirinya bertugas. Nah, pendengar, selain dari itu, dalam kesempatan tersebut ia juga mengungkapkan kesan mendalam selama bertugas di Kabupaten Buton Utara. Ya, karena menurutnya daerah tersebut memiliki pesona alam yang masih asri dan juga suasana yang nyaman, sesuatu yang sulit juga ditemukan di kota-kota besar. Usai apel, kegiatan dilanjutkan dengan sarapan bersama di halaman belakang Mapolres tanpa skat. AKBP juga atau AKBP Totok Budi dan juga seluruh personil ya, ini duduk bersila dan juga menikmati hidangan dalam suasana santai dan juga penuh keakraban.
0: Cepton pagi ini, RRI Bau-Bau.
1: Pendengar, kembali kami update satu informasi, adapun juga informasi yang kami updatekan mengenai Babinsa dan juga warga Lantom ini gotong royong bersihkan sumber mata air. Ya, adapun informasi yang kami updatekan, semangat gotong royong kembali juga ditunjukkan Babinsa Koramil 14-13-04 Mawasangka bersama pemerintah desa Lantom dan juga masyarakat melalui kegiatan karya bakti pembersihan jalur sumber mata air di Desa Lantong, Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah. Nah, pendengar, kegiatan tersebut juga dilakukan sebagai upaya untuk menjaga kebersihan sekaligus juga memastikan jalur sumber mata air tetap berfungsi dengan baik. Nah, sumber air tersebut juga merupakan salah satu fasilitas penting yang selama ini juga dimanfaatkan masyarakat untuk juga memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karya bakti dipimpin oleh Peltu Muhammad Jufri dengan melibatkan Kepala Desa Lanto, personil Babinsa Koramil 14-13-04, serta puluhan warga setempat. Nah, berbekal peralatan sederhana, mereka juga bergotong royong membersihkan rumput liar, semak belukar, hingga ranting pohon yang juga menutupi jalur menuju sumber mata air. Adapun juga suasana kebersamaan tampak mewarnai kegiatan tersebut. TNI dan juga warga atau juga masyarakat ini bekerja bahu-membahu tanpa skat dan juga menunjukkan kuatnya sinergi dalam menjaga fasilitas umum yang juga menjadi kebutuhan bersama.

0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Buton ini sudah menggelar ya upacara bendera peringatan Hari Anak Nasional atau HAN ke-42 di tahun 2026 di lapangan utama Alun-Alun Takawa. Nah, ada pun juga tema yang diusung yaitu Sayang Anak, Lindungi, dan juga Bangun Masa Depan. Nah, upacara juga dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Buton yaitu Laode Samsudin, mewakili Bupati Buton, ada pun juga yang hadir Forkopinda, pimpinan OPD, ASN, tenaga pendidik, forum anak daerah, pelajar, dan juga unsur masyarakat. Nah, pendengar, upacara juga diawali penampilan senam 7 kebiasaan anak Indonesia, yaitu Indonesia Hebat oleh anak-anak TK se-Kabupaten Buton bersama Forum Anak Daerah. Ya, dalam amanat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI yang juga dibacakan Sekda, ini juga ditegaskan bahwa saja HAN menjadi momentum untuk memperkuat komitmen pemenuhan hak dan juga perlindungan anak. Nah, perlindungan ini juga mencakup mengenai pencegahan kekerasan dan juga eksploitasi serta diskriminasi dan juga perundungan hingga ancaman di ruang digital. Sekda juga menyebutkan bahwa saja kolaborasi seluruh elemen menjadi juga kunci untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, maupun juga ramah anak. Nah, ini adalah fondasi menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Nah, pendengar, adapun peringatan HAN di tahun ini juga menguatkan implementasi gerakan nasional Ruang Aman Nyaman Anak atau GERNAS dan juga kampanye Berlian atau Bersama Lindungi Anak dengan tagline yaitu Sayang Anak, Sayang Indonesia, dan juga ini pemerintah mendorong semangat pemenuhan hak anak hingga ke seluruh pelosok daerah. Pemerintah Kabupaten Buton juga berharap peringatan ini tidak juga berhenti pada seremonial. Nah, dengan perlindungan maupun juga pemenuhan hak anak yang optimal, diharapkan lahir generasi penerus yang juga membawa Kabupaten Buton dan Indonesia menuju masa depan yang lebih maju, adil, dan juga sejahtera.

0: Laskar Pelangi adalah novel pertama kali diterbitkan oleh penulis kenamaan Andrea Hirata yang dirilis pada tahun 2015 oleh penerbit Bentang Pustaka. Novel Laskar Pelangi menceritakan kehidupan 10 anak yang tidak mampu tetapi memiliki semangat juang untuk melanjutkan pendidikannya di Kampung Gantung, Kepulauan Bangka Belitung. Sebagian besar dari ke-10 anak yang menempuh pendidikan di SD Muhammadiyah Gantung merupakan anak dari penambang timah di pulau dengan perolehan kekayaan alam timah yang terbesar di dunia. Meski demikian, hal itu berbanding terbalik dengan taraf kesejahteraan masyarakat asli di suatu daerah. Realitas itu yang mesti diterima oleh seluruh kalangan, mulai dari anak-anak, para orang tua, bahkan masyarakat miskin di daerah setempat. Di balik keterbatasan yang harus mereka hadapi, baik itu dalam bentuk sarana dan prasarana maupun tenaga pendidik, ke-10 anak yang menjadi tokoh utama dalam novel ini tetap mempunyai semangat juang dalam kegiatan pendidikan yang tengah mereka tempuh. Kebersamaan dari para anggota dari Laskar Pelangi itu bermula ketika penerimaan siswa dan siswi baru di SD Muhammadiyah Gantung. Ketika penerimaan murid baru, terdaftar kurang lebih 9 murid. Akan tetapi, sayangnya, kuantitas itu tidak mencukupi syarat keberlangsungannya pendidikan di SD Muhammadiyah itu. SD Muhammadiyah bahkan akan ditutup oleh pemerintah setempat jika sekolah tidak mampu mencukupi syarat minimal jumlah murid, yaitu paling tidak 10 siswa. Seluruh orang tua, calon siswa, Bu Muslimah dan Pak Harfan pun memiliki harapan penuh menunggu kehadiran siswa ke-10 agar dapat menyelamatkan SD Muhammadiyah. Di detik-detik terakhir, Pak Harfan yang sudah menahan rasa kecewa dalam dirinya bersamaan harus menetapkan keputusan yang amat berat. Namun, di tengah kecewa yang mereka rasakan, datanglah seorang anak yang tampak lebih besar bila dibandingkan dengan anak lainnya. Anak itu tidak sendiri, ia datang bersama ibunya dan ingin mendaftarkan diri sebagai murid baru di SD Muhammadiyah. Murid baru itu yakni Harun Adli Ramadan. Harun mempunyai keterbelakangan mental dan bisa dikatakan berperan dalam menyelamatkan sekolah. Di dalam kisah inilah Bu Muslimah yang telah memberi julukan kepada ke-10 anak tersebut sebagai Laskar Pelangi. Tidak hanya Bu Muslimah, ada Pak Harfan Effendi Noor yang bersedia merangkap jabatan, yakni guru sekaligus kepala sekolah SD Muhammadiyah Gantung. Penyampaian materi ajar yang disampaikan oleh Pak Harfan kerap kali menyelipkan kisah teladan Nabi dan Rasul. Di novel ini, kisah perjalanan para anggota Laskar Pelangi dalam menjalankan pendidikan di SD Muhammadiyah Gantung ditemani oleh berbagai ragam emosional, mulai dari rasa bahagia, dramatis, hingga mengharukan sekalipun. Di sela kesibukan belajar di sekolah menengah, selalu saja ada celah untuk menikmati masa remaja. Mencuri-curi waktu menonton bioskop, mengejar cinta pertama adalah sekian dari kisah mereka. Namun, satu hal yang tidak pernah terlupa, impian yang telah lama bersemayam dalam diri.
1: Esensi Buku RRI Bambang.

0: pagi, Bu Ria. Mau kemana, Bu?
1: Bu Ani.
0: Mau kemana sih, buru-buru sekali?
1: Mau ke puskesmas, Bu. Takutnya terlambat, jadi buru-buru nih.
0: Oh, emang anaknya lagi sakit ya, Bu?
1: Tidak, Bu. Ini saya mau bawa si kecil untuk diimunisasi polio. Takutnya telat diimunisasi, Bu.
0: Oh, bagus itu, Bu. Takutnya anak-anak bisa kena penyakit stunting. Tahu kan penyakit stunting itu bisa mengganggu perkembangan anak, apalagi masih balita. Ih, amit-amit ya, Bu.
1: Kalau begitu, saya jalan dulu ya, Bu.
2: Stunting adalah kondisi ketika tinggi badan anak lebih pendek dari rata-rata anak seusianya. Stunting dapat disebabkan oleh kekurangan nutrisi dalam waktu lama.

0: Belakangan ini jualan mulai sepi. Apa ya yang salah dengan jualanku?
1: Bu Ria. Masih pagi-pagi, buka toko sudah merajut saja.
0: Iya Pak Haji, kalau dilihat-lihat, pembeli makin hari makin sepi nih. Beda dengan toko Pak Haji yang rame terus nih.
1: Oh, makanya Bu Ria, kalau mau laris, buatkan iklan tokonya di RRI. Pembeli saya saja bukan hanya dari kota bau-bau, tapi di luar kota bau-bau juga Bu.
0: Wah, bagus itu Pak, tokonya dikenal sampai di luar daerah. Kalau begitu, saya mau pasang juga deh. Siapa tahu, ada pelanggan aku dari luar kota juga ini Pak.
2: Ingin usahanya dikenal di kota bau-bau dan di luar kota bau-bau? Langsung saja datang ke RRI Bau-Bau yang beralamat di Jalan Limbowolio, Kelurahan Tanganapada.